0: U24 ini dari Belgia menguasai bola. Sodotan Amadou, kemana tadi? Mundur ke belakang kepada Courtois. Menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu karena hijau-hijau nih.
1: Iya.
0: Lagi pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 2 di sana. Dan pemain ya keluar lagi tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat? Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Membuat perebutan terjadi, the keeper tadi melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanye, ada juga Nathan Ngoy. Memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Cari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya beri bebas, jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Fischer yang keluar dari sarangnya tadi, ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan, kepada siapa yang diberikan, alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia, mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah, berikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Gagakan coba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat. Masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Barang ke dalam sudah dilakukan mencari lawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, coba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakiu yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan, Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ke Michel. Jadi Kuiper mundur lagi, cari kawannya, kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois, angkat langsung dengan kaki kirinya, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini coba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi, angkat ke depan, coba lagi terjadi perebutan lagi, Kuiper lagi, masih pemain Belgia, terjadi perebutan di lengan tengah kini, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berani kotak penalti, tembakan jelas, oh berbahaya tadi, bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi, dari upaya The Kuiper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika, sodorkan saja sektor sebelah kanan, lebar lagi, mundur ke belakang pada Courtois. Kini mundur pemain Belgia, keluar dari daerah kotak penalti, Thibaut Courtois. Siapa yang berikan, langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi, umpan ungu, mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor 24 di sana, Amadou Onana, pada Kuiper, mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya, punggung 4 tadi, 24 kini, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodorkan lagi, beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih terjadi perebutan, berada di kontrasi, kirim umpan, kembali lagi. Charles de Ketelus namanya.
1: Kecelak.
0: Apa ini? Saya takutnya
1: kesangat ini.
0: Kecelak.
1: Charles aja, Charles dah.
0: Udah Charles aja.
2: Gampang ya.
0: Iya, Charles. Si Charles akhirnya merangkul gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Karena saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak pertama ini.
3: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne, tapi kali ini Charles de Ketelaer benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang dan kembali ya berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat dan umpan yang sangat baik sekali tadi berawal dari juga umpan Andre Trossard ya dan akhirnya masuk ke kotak penalti dan memang ini

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan Pak?
1: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang

0: Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dari rekan reporter Ayu Citra yang melaporkan Pemkab Kediri bersama pihak terkait menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, dengan meningkatkan ketertiban masyarakat, maka saat ini Pemkab Kediri menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan juga Rekreasi. Menanggapi hal itu, penanggapan pada hari ini anggota tim penyusun naskah akademik dan raperda dari Universitas KDU di Kediri, Alfa Fasulik, mengatakan bahwa penanggapan keputusan pembentukan raperda ini baru muncul dikarenakan memang regulasi yang ada sekarang ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan kreasi yang kini semakin dinamis. Sebab memang yang saat ini pendengar, Alfa Fasulik hanya memiliki talang bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem penyusun terbaru yang memang telah terintegrasi secara nasional. Khususnya berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kediri Tahun 2016 hingga Tahun 2034.
2: Sejauh ini kami memiliki di peraturan bupati yang ada, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri, sehingga memang setelah kami lihat datanya, kami wawancara bersama dengan pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan. Karena juga sejauh ini ada di Permen KPP sudah berkembang, sudah ada yang terbaru di tahun 2025, sehingga perizinan yang ada untuk usaha hiburan dan rekreasi saat ini adalah sudah terpusat dengan UMN.
1: Ya, sebenarnya sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPR Kota Kediri, Reva Setia Asyana, menyebutkan pula bahwa rencana raperda ini mendengar datar belakangi semakin berkembangnya usaha hiburan daerah ini termasuk hingga menjangkau area pedesaan. Tentunya itu raperda juga sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama mereka dari kalangan perempuan yang banyak sekali mencari nafkah di sektor hiburan dan juga rekreasi. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari informasi rekan Ayu Citra, kita bergeser ke rekan reporter Familia yang melaporkan BMKG himbau warga Madura waspadai dampak El Nino dan kebakaran. Silakan laporan rekan Famel.
3: Iya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stadion Trunajoyo Kaliangat ini mengingatkan bahwa masyarakat di wilayah Madura untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino. Memasuki puncak musim kemarau, udara yang semakin kering berpotensi memicu krisis air bersih hingga meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Stasiun Trunajoyo Kaliangat Ari Wijayanto mengatakan bahwa wilayah Madura saat ini telah berada pada kategori waspada sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Bahkan saat ini terutama di wilayah Madura ini sudah masuk dalam kategori waspada. Untuk itu BMKG Kaliangat Sumenep ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino itu sendiri. Menurut Ari, salah satu langkah paling penting saat ini adalah memanfaatkan seluruh sumber air secara bijaksana agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim kemarau berakhir. Dan selain ancaman berkurangnya cadangan air, BMKG juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan kelembapan udara yang rendah. Situasi tersebut membuat lahan kering maupun lingkungan pemukiman lebih mudah terbakar apabila terjadi kelalaian. Untuk itu, Ari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak El Nino. Upaya sederhana seperti menghemat air dan menjaga lingkungan diharapkan mampu meminimalkan resiko bencana di Madura. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini dari rekan reporter Hanum Oktavia yang melaporkan program MMD UB jadikan 76 desa jadi living laboratory. Silakan laporan rekan Hanum.
1: Ya, pendengar, Universitas Brawijaya UB Malang kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di wilayah Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian ini tidak berhenti di program ini saja atau selesai mahasiswa bertugas, melainkan terus berlanjut hingga dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo mengatakan, konsep living laboratory menjadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. Program MMD sendiri digelar mulai 6 Juli hingga 6 Agustus 2026, di mana melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa teknologi tepat guna, kemudian bibit tanaman produktif dan berbagai sarana pendukung lainnya, namun mereka juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mempermudah adaptasi dan pemberdayaan, maka UB mengupayakan penempatan mahasiswa ini sesuai dengan daerah asal kabupaten mereka. Meski memang tidak seluruhnya, dan ini pendekatan ini dinilai membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan juga potensi di wilayah yang didampingi. Prof. Widodo menyebut bahwa keberlanjutan menjadi ciri utama MMD UB, di mana selama 4 tahun berturut-turut terakhir ini, universitas mempertahankan desa-desa dampingan yang sama sehingga perkembangannya berkesinambungan. Contohnya seperti di wilayah Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Bojonegoro, Ngawi dan juga Banyuwangi kini telah memiliki UMKM baru yang menerapkan teknologi tepat guna serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal terutama di kawasan desa. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Oktavia, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari laporan rekan Hanum kita bergeser ke rekan Rizky di Malang yang melaporkan Pemkot Batu upayakan pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Ya, baik saudara pendengar, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Batu saat ini masih menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Sejumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan masih mengalami kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu bersama Dinas Pendidikan dan PGRI, kebutuhan guru di Kota Batu masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Untuk sementara waktu, kekosongan formasi guru diisi oleh tenaga pendidik yang sebelumnya berstatus honorer dan kini telah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pengajar di sekolah-sekolah yang ditinggalkan guru karena pensiun. Selain menempatkan guru P3K pada formasi yang kosong, BKPSDM Kota Batu juga memberikan tugas tambahan kepada P3K yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Penugasan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga layanan pendidikan kepada peserta didik tetap dapat berlangsung secara maksimal. Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi, menjelaskan, kekurangan guru memang menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Batu. Menurutnya, pemanfaatan guru P3K menjadi solusi sementara sambil menunggu proses pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui mekanisme rekrutmen secara bertahap. Pemerintah Kota Batu berharap langkah tersebut mampu menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memastikan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi. Kedepan, pemerintah juga akan terus mengkaji penambahan formasi guru sesuai dengan kebutuhan agar kekurangan tenaga pendidik di Kota Batu dapat diatasi secara berkelanjutan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita hadirkan laporan terakhir dari rekan Khairul Umam yang melaporkan pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat penerapan aplikasi Xtar untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran sesuai ketentuan BPH Migas. Silakan laporan rekan Khairul Umam.
3: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menerapkan aplikasi Xtar sebagai sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian Pertalite dan biosolar bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 dan telah berlaku penuh sejak Februari 2026 lalu. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setcap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan bahwa penerima surat rekomendasi melalui aplikasi Estar meliputi petani, nelayan, pelaku usaha, mikro, transportasi air, serta sektor pelayanan umum. Besaran alokasi BBM dihitung berdasarkan kebutuhan operasional sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Ia menghimbau masyarakat memahami bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak otomatis melanggar aturan selama pembeli memiliki surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi Ekstar dan memenuhi ketentuan BBM Migas, pengambilan BBM bersubsidi dinyatakan sah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Khairul Umam. Selamat bertugas kembali. Pendengar, laporan dari rekan Khairul Umam tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini, edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini. Akhirnya saya Dio Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

0: Yayasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi, pendengar ya. Anda masih kembali lagi bersama saya Arfonda, pendengar dalam lanjutan program Kediri siang ini, edisi di hari Selasa, kalender 7 Juli 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi siang hari ini, pendengar ya? Mudah-mudahan saya berbahagia selalu ya, sedang mulai aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Lanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani dengan semua dalam program Kediri pagi ini ya. Kita memasuki penyajian ruang publik ya, yaitu literasi digital, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat terkait dengan bagaimana UMKM dan juga digitalisasi ya, bentuk sebagai sebuah peluang atau mungkin sebuah ancaman. Jadi perkembangan teknologi digital ya telah menciptakan ekosistem baru dalam dunia usaha ya. Di Indonesia sendiri, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung ekonomi nasional mulai diarahkan untuk memanfaatkan platform digital demi memperluas jangkauan pasar, efisiensi operasional, hingga transformasi model bisnis. Jadi menurut data dari Kementerian Koperasi ya dan UMKM di tahun 2023, pendengar ya, sekitar 22 juta pelaku UMKM sudah terdigitalisasi, angka-angka yang mencerminkan kemajuan pesat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun hal ini masih hanya mencakup sekitar 34% saja dari total UMKM yang ada di Indonesia. Pemerintah sendiri, pendengarnya, melalui program seperti UMKM Go Digital, ada gerakan nasional literasi digital, hingga kemitraan dengan platform seperti Tokopedia dan juga Shopee ya, mendorong akselerasi digitalisasi tersebut. Digitalisasi membawa sederet peluang yang nyata, pendengarnya. Di antaranya ada transaksi daring yang efisien, akses pasar nasional hingga global, ya, promosi yang hemat biaya melalui media sosial, dan juga analitik penjualan yang semakin presisi. Namun di balik peluang tersebut semua, pendengar ya, muncul pula tantangan baru yang patut diperhatikan secara serius. Ya. Gimana? Siapa saja ya menjadi korban kesenjangan tersebut, pendengar ya? Yang mana kesenjangan digital atau digital divide ya menjadi permasalahan struktural dalam proses transformasi digital UMKM. Masalah tersebut sebenarnya tidak hanya soal akses teknologi saja, tetapi juga menyangkut literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan juga ketimpangan antara pelaku usaha di perkotaan dengan di pedesaan. UMKM di kota-kota besar relatif lebih mudah beradaptasi dengan digitalisasi karena mereka memiliki akses terhadap internet yang cepat, perangkat yang mendukung, sumber daya manusia yang melek digital, hingga jejaring pendampingan usaha. Sebaliknya, UMKM di daerah tertinggal seringkali kesulitan bahkan dalam hal penting dasar seperti koneksi internet yang stabil. Teori difusi inovasi oleh Evert Rogers di tahun 2003 maksud kami ya, menjelaskan bahwasanya adopsi teknologi mengikuti pola tertentu mulai dari inovator, pengadopsi awal, mayoritas akhir, dan juga mereka yang tertinggal. Banyak UMKM di Indonesia yang masih masuk kategori mayoritas akhir ataupun bahkan belum mengadopsi sama sekali, terutama yang berada di luar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang

0: desa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Difusi inovasi ya oleh Everett Rogers di tahun 2003 menjelaskan bahwasanya adopsi teknologi mengikuti pola tertentu, mulai dari inovator, pengadopsi awal, mayoritas akhir, dan juga mereka yang tertinggal. Banyak UMKM di Indonesia yang masuk dalam kategori mayoritas akhir dengarnya, atau bahkan ya belum mengadopsi sama sekali, terutama yang berada di luar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, mendengarnya, digitalisasi kadang tidak disertai pemahaman menyeluruh ya. Banyak pelaku UMKM yang sekedar mengikuti tren saja tanpa strategi jangka panjang. Akibatnya mereka rentan terhadap tekanan pasar digital yang kompetitif, algoritma e-commerce yang berubah-ubah, hingga ketergantungan pada platform tertentu tanpa kontrol penuh atas data dan konsumen mereka sendiri. Untuk mewujudkan transformasi digital UMKM yang inklusif pendengarnya dan juga berkeadilan, tentunya perlu pendekatan multidimensi, mulai dari infrastruktur, pelatihan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap hak dan data pelaku usaha kecil. Peran pemerintah daerah, universitas, hingga lembaga inkubasi sangatlah krusial ya dalam menjembatani kesenjangan literasi digital dan juga akses. Pendidikan digital juga harus menyentuh aspek manajemen risiko seperti keamanan cyber, strategi pemasaran digital, dan juga pemanfaatan big data. Jadi tidak salah memang ya. Tidak kalah penting maksud kami adalah mendorong kemandirian digital UMKM, yakni kemampuan membangun identitas digital tanpa bergantung sepenuhnya pada platform besar. Kolaborasi antar sektor publik dan juga swasta pun perlu diarahkan ya pada pembangunan ekosistem digital yang adil. Tidak cukup sekedar hanya memberikan akses toko daring saja, pelaku UMKM juga perlu mendapatkan perlindungan hukum seperti pendanaan digital atau vintage lending yang etis ya, serta edukasi terkait dengan manajemen usaha berbasis data. Transformasi digital adalah keniscayaan ya, namun keberhasilannya pun tidak dapat hanya diukur dari jumlah akun e-commerce yang dibuat ataupun iklan Instagram ya yang dipasang. Ukuran sebenarnya adalah ketika digitalisasi benar-benar mampu menciptakan perubahan struktural yang mengangkat kesejahteraan UMKM secara menyeluruh ya, tanpa meninggalkan kami ya yang tertinggal. Dalam menghadapi masa depan ya yang semakin digital ya, peran pendidikan tinggi pun juga menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi beberapa program studi bisnis digital ya mampu menjembatani teori dan juga praktik, menghasilkan lulusan yang tidak hanya melalui teknologi ya, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial ekonomi yang ada di masyarakat.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pengarya dengan kan sudah bersama kita dalam menyajikan ruang publik ya, literasi digital. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya. Saya lagi mendengar tepat pada pukul 11 kita bergeser dalam menyajikan Dinamika Olahraga Center akan siar langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: pasti dilakukan cepat toh.
1: Oh, pemain satu, pemain lolos. Masuk! Gori.
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diego Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37. Tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun biru. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diego Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Dia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Michael Merino yang membuat tim meraih hasil positif.
3: Ini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun dia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya kapten Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Kerasmanski, Portugal, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, cuma menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans Van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak

0: 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menakul realisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: meraih poin kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
1: You know, I came here without not many matches. You know,
0: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini.

0: berikutnya.
1: Oh, what a life. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasilnya

dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Pullmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 Hall England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Pullmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Dan itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada teman-teman Piala Dunia kurang tidur kan? Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
1: Juaranya tahun lalu Portepsi.
0: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen.

0: suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rizky Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat yang bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Amal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Biksu Hendry Ampage. Meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda kembali lagi masih bersama saya Arfon Dopengar ya. Kita memasuki penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama mendengar, sebanyak 104 aparatur sipil negara atau ASN terima surat keputusan atau SK pensiun atau purna tugas yang langsung diserahkan oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski di ruang rapat RH Ronggolawe sekitar daerah. Momen tersebut menjadikan penanda berakhirnya perjalanan dinas 104 ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tuban. Selain itu pula mendengarnya, penyerahan SK dilakukan bagi PNS dengan terhitung mulai tanggal 1 Juli, 1 Agustus dan juga 1 September 2026. Dari jumlah 104 purnawirawan ASN yang mengikuti pelepasan terdiri dari 1 pejabat eselon 2, 1 pejabat eselon 3, 4 pejabat eselon 4 ataupun jabatan fungsional, 55 guru dan 18 tenaga kesehatan serta 25 pelaksana ataupun staf. Usai menyerahkan SK, Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski Sejana Ekonomi ya, memberikan penghargaan kepada seluruh ASN yang memasuki masa purna tugas. Menurutnya, dedikasi dan juga loyalitas yang diberikan selama bertahun-tahun telah menjadi bagian penting dari perjalanan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mas Lindra juga menambahkan, mendengarnya, masa pensiun tidak identik dengan berakhirnya pengabdian, justru fase tersebut menjadi kesempatan untuk tetap berkarya dan mengambil peran di tengah masyarakat dengan bekal pengalaman yang telah dimiliki selama menjadi ASN. Dia pun juga turut mengajak para purna tugas mempersiapkan masa pensiun dengan menjaga kesehatan fisik dan juga mental, menerapkan pola hidup sehat, mengembangkan hobi yang selama ini tertunda, mempererat silaturahmi serta meningkatkan kualitas ibadah. Dia juga mengingatkan para pensiunan untuk terus memperbarui literasi keuangan seiring berkembangnya zaman yang dewasa ini, sebab perkembangan teknologi turut diikuti dengan meningkatnya berbagai modus kejahatan cyber yang dapat menyasar siapa saja termasuk para pensiunan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sehingga kita dengarkan bersama-sama kumandang azan duhur untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Aril Fonda beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilmuan.

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan zuhur untuk wilayah Parigi Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi yang terakhir pendengar datang dari Mojokerto, yang mana tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah atau BPKW ke-11 ya tengah melakukan kegiatan penyelamatan situs Sentonorjo di Desa Sentonorjo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dalam proses ekskavasi tersebut, tim menemukan sejumlah struktur yang diduga merupakan bagian dari kawasan permukiman elit pada masa Kerajaan Majapahit. Ketua tim ekskavasi situs Sentonorjo, Muhammad Ikhwan, mengatakan bahwa temuan terbaru berupa struktur bata, batu kali, susunan batu bulat, lantai bata, hingga struktur memanjang yang diduga menjadi pembatas ataupun dinding kawasan permukiman. Ikhwan menyebutkan terdapat lantai dari bata dan struktur memanjang yang saat ini masih dikaji lebih lanjut ya, apakah berfungsi sebagai dinding ataupun pagar pembatas ruang permukiman. Yang mana selain itu pendengar ya, tim juga menemukan susunan batu kali berbentuk lantai di 3 titik ekskavasi ya. Ini menjelaskan situs Sentonorjo sejak lama dikenal oleh para arkeolog ya sebagai kawasan yang memiliki keistimewaan dibandingkan situs lainnya di Trowulan. Keistimewaan tersebut pun tidak hanya terlihat dari tinggalan arkeologi, tapi juga didukung oleh toponimi ataupun nama-nama wilayah yang masih bertahan hingga saat ini. Di sekitar lokasi terdapat dusun Kedaton, Sentonorjo, Pelintahan hingga kawasan yang dalam kitab Bujangga, Bujangga Mandik ya, lebih tepatnya disebut dengan Bubat. Menurutnya keterkaitan nama-nama tersebut memperkuat dugaan bahwasanya kawasan tersebut memiliki peran penting pada masa Majapahit. Dia pun juga menambahkan pendengarnya berbeda dengan situs Sumur Upas yang struktur bangunannya sudah terlihat jelas. Di Sentonorjo, indikasi kawasan permukiman mulai tampak melalui kemunculan lantai bata, lantai batu kali, serta struktur memanjang yang diduga menjadi batas antar bangunan ataupun kompleks permukiman. Ekskavasi 2020-an ini pendengarnya menjadikan penggalian pertama yang dilakukan oleh BPKW 11 di lokasi tersebut, mana saat ini tim membuka 3 titik penggalian yang telah dibebaskan, yakni di sebelah barat situs Umpak, sebelah barat situs lantai segi 6, dan satu lokasi di seberang area ekskavasi utama. Baik pendengar yang baru masuk dari Trowulan ya Mojokerto, menutup perjumpaan kita dalam penyajian musik dan informasi. Yang mana saat lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dan menyajikan Sekoci Selon Keroncong juga Campur Sari, yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu Keroncong juga Campur Sari, melalui jalur on air ya 0354 310 1108, ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Revonda, pendengarnya kita memasuki penyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari ya. Yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur on air ya, 0354311108, ataupun jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812346009 atau di 0857253525250. Saya enggak sendirian, saya ada adik-adik saya, ada Dila dan juga ada Fuji ya guys.
1: Halo.
0: Oke, semangat ya. Kita terima dulu guys ya di jalur on air ya, ada masuk. Halo, selamat siang. Sekoci. Sekoci.
2: Nandung Koncong dan Campur Sari.
0: Nah, monggo silakan adik-adik tebak ini siapa.
2: Saya halo.
0: Diem. Aduh, halo, halo.
2: Cantik.
1: Halo.
2: Halo. Apa? Cantik-cantik.
1: Ya.
2: Aku apa?
0: Sopo?
1: Lek dul.
2: Patos, nah gitu loh. Nah, gitu. Kita udah cermat loh, ya aduh ya, mata aku ada nilai-nilai.
0: Kayak hancurnya Aril kok golek kerjaan.
2: Betul.
0: Maksudnya kan biar tau, ya. Iya, biar hafal kan gitu Lek dul.
2: Oke.
0: Yuk monggo, apa nih lagunya Lek dul? Siang hari ini.
2: Ojo dipleroi.
0: Ojo dipleroi. Oke.
2: Kinarto Sabdo.
0: Kinarto Sabdo. Boleh, salam-salamnya monggo.
2: Salamnya Kong Bani, Pak Karti, Pak Karti.
0: Oke.
2: Pak Mariono yang
0: Bambat.
2: Heeh. Di Kediri ada Pak Agus ya.
0: Oke.
2: Ada Pak Munoto.
0: Oke.
2: Dan semuanya yang
0: semuanya
2: lagi
0: aja
2: mendengarkan acara Skoci, salam sehat-sehat selalu.
0: Siap semuanya.
2: Terima kasih,
0: matur nuwun.
2: Tapi tetap semangat lah ya.
0: Iya.
2: Kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk lagi guys, di belakang Lekdol nih ada siapa nih? Halo, selamat siang Sekoci.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo nih adik-adik
3: Sekoci
0: siapa?
3: Sekoci Sari. Nandung Koncong Campur Sari, Panglipur Sari.
0: Itu apal-apalan nih. Siapa ini? Ayo guys.
1: Pak Setioko.
0: Yo, oke.
3: Oke. Bener kan? Kelihatan dari situ ya.
0: Ya, yo gak no, yo adoh.
3: Kok lah ya kok kelihatan kok.
0: Lah makanya Allahu Akbar.
3: Ini kan ini gila.
1: Iya.
0: Oh. Sama siapa? Sama siapa lagi, Pak? Ayo, Pak.
3: Gila ya apal.
0: Satunya siapa lagi, Pak? Satunya ada lagi. Siapa, Pak?
3: Satunya Esa.
0: Ah, bukan.
3: Eva.
0: Bukan.
1: Ayo,
0: satu
1: si
0: lagi.
1: Ah, Buci.
3: Oh, Buci.
1: Iya.
3: Iya, iya.
0: Oke, oke. Siap. Ya,
3: sudah makan belum nih tadi?
0: Dek wingi. Dek wingi ya? Dek wingi. Wis ojo, ojo, ojo mangan, ojo.
1: Iya.
3: Sudah makan belum?
1: Sudah.
3: Sudah.
0: Pak ojo, Pak ojo, Pak adikku, Pak. Ojo, Pak.
3: Enggak. Kalau belum makan itu saya kirim lewat dari sini, saya kirim lewat WA gitu loh.
0: Uncal noai, Pak. Oke, Pak Sioko.
3: Ya, ini lagi agak mendung dikit ini. Ah,
0: terus apa lagi? Mendung tanpa hujan.
3: Ya, yang mendung tanpa hujan.
0: Oke, yuk salam-salam pun.
3: Salam ya Pak Bani, Pak Sukardi.
0: Oke.
3: Pak Zainal, Mama Wanda, dan Bu Vita Putri.
0: Oke.
3: Dan semuanya lah.
0: Semuanya aja.
3: Direndang aja besok.
0: Oke,
3: penuhi.
0: Siap. Baik.
3: Sudah kita aja ya.
0: Terima kasih.
3: Kita assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut guys, ada lagi masuk nih guys. Ada siapa nih ya? Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Sekoci.
4: Senandung Koncong dan Campur Sari. Nah,
0: Campur Sari. Sopo iki?
4: Halo, Kimoiku.
0: Halo, Besti. Besti gimana kabarnya?
4: Kangen sama dirimu lo, Besti.
0: Besti gimana? Besti pulang kan, Besti? Portugal, Besti.
4: Aku udah ke Spanyol.
0: Oh, jago Spanyol. Bangga enteni Prancis pokoknya.
4: Aku jago Spanyol sama Argentina.
0: Oh, tak enteni mbek Prancis.
4: Oh, gitu.
0: Heeh, tak enteni. Dek awak dek arep-arepan wis.
4: Gimana tuan rumah tiga-tiganya kok bisa keok semua itu?
0: Udah enggak ada peluang tuan rumah.
4: Argentina kapan lawan Mesir?
0: Nanti noh.
4: Nanti malam.
0: Heeh. Mas bisa dikecilin enggak Mas suaranya?
4: Apa 16 besar ya?
0: Iya, suaranya bisa dikecilin enggak Mas?
4: Moga-moga menang Argentina
0: Mas Putra. Lawan Mesir. Suaranya boleh dikecilin enggak?
4: Moga-moga Argentina menang sama Mesir.
0: Oke, amin. Sip. Nah, itu baru.
4: Terus Inggris itu lawan besarnya lawan Norwegia ya?
0: Iya, benar lawan Norwegia.
4: Moga-moga ya lolos lah semifinal Inggris.
0: Ketemu ya sama Prancis ya.
4: Insya Allah dalam menang lawannya Maroko.
0: Oke. Okay. Yuk, apa ini?
4: Itu lagunya. Tadi yang beda dari Pujiama sama Elsa ya?
0: Bukan. Pujiama sama siapa satunya yo?
4: Salamnya Pak Sudoko. Terus Pak Sukardi, Pak Tardi.
0: Oke. Okay.
4: Terus Pak sama Mas Gilang,
0: Mas Gilang.
4: Oke. Okay. Terus Mbak Aisyah.
0: Oke. Okay.
4: Terus nanti malam jadwalnya mana Mas?
0: Jadwalnya Mesir noh, Mesir.
4: Argentina sama Mesir sama apa?
0: Swiss Kolombia.
4: Oh, Swiss Kolombia. Untuk Bestiku metugas.
0: Siap, lagunya apa Besti? Lagunya apa? Kalian
4: lagunya itu aja. Oh, Pengawan Sore.
0: Pengawan Sore. Oke, siap. Halo, terima kasih.
4: Ya.
0: Siap.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Putra guys di Gurah ya itu ya tadi ya. Sudah merapat di seluler ya 0812 3460 0289. Ada masuk jalur pesan singkat guys, tolong dibacakan ada siapa tuh?
1: Ada Pak Mariono di Tulungagung.
0: Oke.
1: Minta diputarkan lagu Keroncong. Dongengan.
0: Dongeng.

0: 1 Kediri. Bersama Kak Ariel Fonda dan dua dada cantik.
1: Oke.
0: Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.
1: Terima kasih Pak Mariono ya, untuk lagunya ditunggu aja ya. Yang mau masuk lagi boleh nanti di segmen kedua nantinya guys ya. Pendengar-pendengar semuanya ya, kita dengarkan dulu ya kawan-kawan ya. Dengarkan ya. Dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi sekoci.
0: Senang.

Yuk monggo yuk yang mau masuk yuk ya, jalur on air ya 0354 3101108, ataupun jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550.

0: Oke, sudah ada masuk nih guys. Ya, di jalur telepon WhatsApp ya, satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Sekoci.
1: Sekoci. Senandung keroncong dan campur
0: sari. Campur sari, siap. Kung Bani. Kung.
1: Oke.
0: Siap, gimana kabarnya Kung? Sehat, Ayan. Kung?
1: Alhamdulillah sehat. Agak rara basah nih.
0: Serak-serak basah nggih. Nggih. Am. Nggih, Kung, monggo Kung lagunya, Kung.
1: Kembang Arum Probolinggo dari Dewi Daru.
0: Kembang Arum Probolinggo.
1: Probolinggo
0: dari
1: penyanyi Dewi Daru.
0: Dewi Daru. Oke. Siap. Salam-salamnya monggo Kung.
1: Salamnya untuk semua aja yang sudah naik. Oke. Semuanya.
0: Semuanya aja nggih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Kung Bani.
1: Mas Arno sendirian tadi ini.
0: Ini sama adik-adik. Hai guys.
2: Halo.
0: Oh. Kan diem
1: Bapak
0: dia.
1: Bapak Eva.
0: Nah, siapa itu ayo?
1: Eva sama Dila.
2: Dila sama Fuji.
1: Ah. Oh, ya, sudah mudah-mudahan diberi kesehatan pada yang kuasa semua.
0: Amin.
1: Matur suwun.

0: Dani ya, sudah merapat ya di jalur telepon WhatsApp ya 0812 346 00289. Oke, nanti kita langsung aja ya berjumpa di Rendang ya setelah penyajian Lintas Kediri siang ini ya. Terima kasih atas atensinya sudah meramaikan edisi siang hari. Ada siapa aja guys, ada sih guys yang masuk guys.
1: Ada Lek Dul, ada Pak Setioko, ada Mas Putra, dan ada Pak Mariono dan juga Bapak Bani.
0: Bapak Bani, oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur semuanya ya. Ini nanti yang Lintas Kediri siang siapa kamu?
1: Esa.
0: Kamu masuk di Rendang. Di Rendang siapa? Esa juga.
1: Esa
0: juga. Oke deh, siap. Thank you guys ya. Bye bye. Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kesempatan kita dalam menyajikan Sekoci Standung Keroncong juga campur sehari. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya. Sekali lagi ya, tepat pada pukul 13 kita bergeser dalam menyajikan Lintas Kediri siang ini ya. Lalu ditanyakan akan ada 100% Indonesia siar penjaringan ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Muntas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
0: Dari Panglima Besar Sudirman 14 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Esa
2: dan saya Iva.
0: Harga daging ayam ras makin turun di Kediri, rekan Ayu Citra melaporkan.
3: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, pada hari ini seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli bumbu dan juga bahan pangan lainnya.
4: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah, sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
3: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG, sejak dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
5: Ya, sebelum liburan itu soal 29-30.
6: Faktor turunnya ini kenapa?
5: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur atau apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini semua mungkin sudah siap-siap stok banyak, akhirnya stok melimpah akhirnya.
3: Lebih lanjut, berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapu di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.551 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
2: Jombang hadapi tantangan lingkungan 2026. Kelola limbah hingga kualitas udara jadi prioritas. Reporter Cantia melaporkan.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menegaskan bahwa tantangan pengelolaan lingkungan di tahun 2026 kian kompleks seiring dengan dinamika pembangunan daerah. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Muhammad Amin Kurniawan, STM Link, menyatakan bahwa pemerintahan desa saat ini masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar terkait pelestarian alam. Tantangan utama yang disoroti mencakup pengelolaan sampah yang belum tuntas, penanganan limbah berbahaya dan beracun, serta upaya menjaga kualitas air dan udara di tengah laju pertumbuhan ekonomi.
8: Yang jelas tantangannya semakin besar, artinya tantangan pengelolaan hidup kalau di Jombang kita ngalami misalnya pengelolaan sampah yang kemudian kita masih punya PR besar, kemudian kita bicara pengelolaan limbah B3, kualitas air, kualitas udara yang tentunya masih jadi PR. Baik lagi, saya yakin di semua kabupaten kota ketika misalnya pertumbuhan ekonomi harus berjalan didorong terus, tantangan utamanya adalah geseran dengan kepentingan-kepentingan lingkungan. Itu yang harus kita kawal dan kita kelola dengan baik.
7: Menurut Amin, tantangan paling krusial adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Jombang berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap kebijakan pembangunan tetap diperhatikan daya dukung lingkungan. Cantia melaporkan.
0: Anda masih di jalur Lintas Kediri Siang Selasa 7 Juli 2026. Pendengar, kunjungan masyarakat ke wisata berkuda di Kediri meningkat saat liburan. Rekan Ayu Citra melaporkan.
3: Menikmati masa liburan sekolah, jumlah pelajar tingkat sekolah dasar di Kabupaten Kediri mengikuti wisata edukasi berkuda di Dusun Tawang, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada kegiatan berlangsung hari ini di kawasan wisata Sumber Tawang Stable Kediri, Ahmad Yasin Al-Ghosi selaku staf program lembaga manajemen infak LMI Kabupaten Kediri yang mengatakan kegiatan yang mengambil tema Muharram Berani Bertumbuh ini dilakukan bersamaan dengan acara santunan anak yatim dan juga duafa. Kemudian anak-anak ini juga diajak menikmati pengalaman baru seperti halnya naik kuda secara bergantian serta mengikuti sesi latihan olahraga memanah.
6: Tahun ini kami membawakan tema Muharram Berani Bertumbuh, yaitu kami berharap agar kegiatan Muharram ini mampu menumbuhkan semangat baru maupun pembelajaran baru bagi adik-adik. Nah, oleh karena itu kami memilih salah satunya di wisata berkuda Sumber Tawang Stable. Nah, di sini kami bermaksud atau bertujuan agar para adik-adik merasakan pengalaman yang baru, yaitu untuk belajar terkait olahraga yang disunahkan oleh Rasul, yaitu berkuda dan memanah.
3: Ke tempat yang sama, guru pendamping dari MI Nabatul Ulum Siman, Kecamatan Kepunggal Tangdiri, Biswatul Badriah mengatakan bahwa acara ini memang sangat dinantikan oleh para siswa dan juga anak yatim, sebab sejumlah anak ini merasa senang dan antusias karena mereka bisa memiliki kemampuan baru, yakni berkuda dan juga memanah.
9: Alhamdulillah, saat pertama kali dikasih tahu tentang kegiatan ini, anak-anak itu antusiasnya sangat besar sekali. Karena juga anak-anak itu kan jarang ataupun juga ada yang belum pernah sama sekali. Jadi sangat tertarik dan sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini.
3: Diketahui, dalam acara ini sebuah siswa tak hanya berwisata, melainkan bisa memanfaatkan liburan sekolah untuk belajar mengenal alam dan perilaku hewan, seperti pada saat berkunjung ke spot ikan dan kura-kura. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelestarian budaya Lutruk di Jombang terus ditingkatkan. Reporter Cantia akan menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Dalam upaya menjaga eksistensi warisan leluhur, Dinas Provinsi Jawa Timur bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi Jawa Timur menggelar pertunjukan kesenian tradisional Lutruk. Pagelaran ini diselenggarakan secara khusus sebagai sarana hiburan bagi masyarakat pulau. Kepala Desa Pulor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Suharto menyambut baik agenda ini. Beliau menyampaikan bahwa hiburan yang diberikan kepada masyarakat pulau tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Menurutnya, budaya Indonesia sangat selaras dengan kondisi dan karakter masyarakat, khususnya warga Jombang.
11: Nah, selaku penyelenggara ini adalah dari Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga anggota Dewan tingkat Provinsi Jawa Timur juga. Nah, di sini kami mendapatkan hiburan dari masyarakat Pulau dengan tujuan ingin melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Budaya Indonesia ini sangat-sangatlah sesuai dengan kondisi dan latar daripada masyarakat Jombang khususnya.
10: Melalui kegiatan ini, diharapkan kesenian tradisional seperti Lutruk dapat terus berkembang menjadi lebih baik di masa depan, serta mampu menjadi bagian dari budaya yang dikenal luas di seluruh dunia. Cantia melaporkan.
2: Demikianlah Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Iva
0: dan saya Esa
2: bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Koma 2 FM Pro 1 Kediri, kanal informasi dan

Pendengar, saat ini 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% musik Indonesia yang siang hari ini nanti akan dipandu bersama dengan ada siapakah tadi? Kok jadi lupa sih? Ah, ada Isan Tarore dan juga Yudi Ismail begitu ya, dan juga bintang tamu adalah Adi Xnaf, pendengar, di siang hari ini sampai nanti 15 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti Anda akan ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only. Sudah
0: produser The One and Only, ya ampun, ya.
1: Announcer,
0: ada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan jadi dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan. Biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya,
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi udah disebut.
1: Oh, udah ya. Saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Harry
0: Potter, iya.
1: Gitu kan. Nah, Siambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu. Seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Kabar
0: serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Mau diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, saudara saya enggak melipir dulu lah ya.
0: Melipir gitu. Dulu lah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan, orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya gitu.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih ya. Kalau kita kan
1: relasi. Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja itu banyak rilis lagu di digital platform kan
0: sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin,
0: udah tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu Bang Adi Naf, X Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Indonesia.
0: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X Naf.
0: Silakan.
2: Iya, Naf terkenal. Tiga komposer juga terkenal gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengalaman, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain, ya tanggal ini sih.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengalaman, itu jadi yang artinya lah apa penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dimainkan nih kalau jangan dari Semarang ya itu dari Semarang ini kan di tanggal ini sih artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: ini seperti hoax apa namanya itu apa namanya itu. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi gitu, kan dikasih uang kan kita lapar.
0: Ya. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya? Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benny Jo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benny Jo.
1: Bang Benny Jo baik.
3: Kamu juga belum ada ya, Sinaf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
3: Adi X.
0: Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu ya. Kenapa? Boleh nih,
1: boleh dong.
0: Silakan.
1: Titip Bang, silakan.
3: Titip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya. Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Boleh
0: silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benny Jo, kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone.
1: Bang Upi.
4: Halo.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq, Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo,
1: ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, sehat selalu.
0: Ya. Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada darah serutannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Karena dia sering anu dulu masih gabung dengan NAP, kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya?
4: Ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album pengusahaan dulu itu. Kalau dia main ya pasti memburu itu perantauan dari acara yang di lapangan Merdeka dulu.
0: Iya. Siap kalau begitu.
1: Siap Bang.
0: Itu aja Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam
0: sedikit. Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Buat
0: tiga komposer.
4: Iya. Untuk tiga komposer yang ada penyiarnya yang di Makassar ada. Arti ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Mau nanya dong.
4: Apa? Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya tuh pernah tiga komposer tuh pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam.
1: Dari 6 jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama
4: kafe. Oh iya. Banget, oh iya. Terus yang itu dulu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menggulai kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu Nenap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di Nenap?
1: Oke. Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya.
5: Buat Nikin Itabing, Munensi.
0: Siap, baik, terima kasih. Diputusin.
1: Kasihan deh. Percintaan ya. Itu siapa yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Gak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi. Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kan ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer Ihsan jangan masuk, Abah yang masuk terus Abah tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Masih duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya.
0: Jadi, oh iya. Jadi
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
0: Oke, okay. Ini pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Joe.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bimbi Nur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu. Cover. Mm-hmm. Di
1: mana-mana lah ya, YouTube
0: mau kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify gitu ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pemberian lagu
0: ya,
1: karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh, gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh, gitu aja ya kalau di YT ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya, enggak sih katanya begitu?
1: Iya, betul. Kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin senang dong.
1: Senang banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, tapi yang suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital, gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isantarore.
1: Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya. Karena memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Begitu ya. Dan
1: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Kalau cover kan,
1: ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya, kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu ya, itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakam. Minggu depannya Makassar sama Bone.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh. Jadi lucu banget ya bang, jalanan itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya,
1: iya kan jarang lihat sapi, jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu, mana jauh kan gitu. Terus 6 jam mari itu sempat demam kalau nggak salah, pas baliknya apa baliknya kayak demam. Ya ada sapi sih, kita seneng gitu. Kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu, lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat anda yang seru nanti ya mau gabung silakan,
1: betul,
0: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499.
1: Yes.
0: Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp.
1: Wah, adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh. Ya.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu
1: atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya?
0: Ya, ini atau
1: bukan, ini kan lagu-lagunya, oh, lagu-lagunya Nas. Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Okay, lanjut ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Puhaba. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay.
1: Kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Jauh Sigli ya.
1: Kalau, okay. Maaf kalau salah.
0: Udah lama. Salam-salaman buat Tisan Tarore. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga, ada Tengku Safik hari ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung Lung.
1: Kampung Lung. Ke Mukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu. Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
0: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini sudah ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Mau kabu
0: kita dengarkan. Tetap di 100% Indonesia.

ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Yang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu
1: pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaud, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Oh,
1: ini dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hai, how are you? Kakakku, apa namanya? Kakakku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Iya, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak, Kakakku, apa namanya?
1: Syafiq.
3: Kakakku Syafiq.
1: Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba,
3: Kak. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Beli Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas Kak?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Yes. Ini ala-ala motivator dia bilang. Sangat luar biasa
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Syafiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja
1: ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Bah.
3: Ya kan?
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape ngelaino.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu tuh. Anape ngelaino.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cantik rasa Icut ya, Kak
0: Syafiq
3: ya.
0: Iya, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq ya, ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama Nak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Gak sama Naf juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Sasi
0: sama. Yaudah nanti kita jelaskan Kak Icut. Ini Tengku Syafiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkak.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau ikut tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang. Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut nggak dengar, ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya Kak.
3: Ya terus buat penyiar RI Kusuma Aceh ada Bang Amar Baraso juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Cilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku. Dah buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you
0: juga.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Siapa
4: tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safik. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau ya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Di artis cantik yang satu itu namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift?
4: Anti-hero ya. Anti-hero.
0: Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung.
0: Gitu aja. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik kapan?
4: Balik pintu tapi salah. Balik papan saja. Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tak bisa cintaku.
0: Terus.
1: Ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku
0: udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang cerita seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Dapat telepon lah ya. Pertanyaan dari Icut,
1: ya,
0: album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca mungkin. Kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini, bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang ya, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi enggak tahu di mana. Boleh gak aku beli Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana?
1: Iya sih.
0: Itu
1: lagu sih, ya kan?
0: Oke. Alright, kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh,
0: Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
2: Atau mau nanya sama Syafiq ke Bang Syafiq
0: ya? Wah, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
2: Akhirnya ada yang nanya. Adi penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya,
2: yang
0: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Alright, Bang. Itu aja. Ada lagi barangkali Bang Iwan?
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Iya. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya. Dibawakan oleh Sammy
0: Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambinor.
0: Bambinor.
1: Kemana-mana tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: bagian dia.
1: Saya. Oke. Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar.
0: Mm-mm.
1: Yang dia ciptanya kita bertiga, Tommy Syafiq, Maru Kacang, Bambi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
0: Menjadi lagu baru.
1: Abang kebayang kan cinta diam-diam sedih.
0: Iya.
1: Apa sedih mana?
0: Sedih banget.
1: Jodoh pasti bertemu. Ada di situ gitu kan, terima kasih cinta, aku diam diam-diam su, aku diam-diam su, itu ada love issue. Nah, gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu, itu PR sih.
0: PR banget ya. Tapi aslinya di
1: akhirnya jadilah
0: ya.
1: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
0: Oke.
1: Isinya di situ ada sembilan.
0: Itu ditanyain, izin penyanyinya enggak sih?
1: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
0: Oke.
1: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
0: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya, Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang
1: 100%
2: Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
0: Gimana kabarnya Pak Mali?
1: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Walafiat
2: Yudi.
0: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini
1: menemani ya.
0: Ada Tengku Syafiq.
1: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Oh,
1: ya.
2: Assalamualaikum Tengku Syafiq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
0: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum tahu nih ada kendala apakah gitu ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
0: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh, silakan.
2: Silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya.
0: Nah,
2: untuk Bu Farida juga,
0: okay.
2: Untuk siapa lagi, Ayu ya yang
0: di Ayu, oke,
2: oke, itu
1: Ayu Maluku bukan ya?
0: Banyak, Maluku
1: ya.
0: Tengah,
2: lalu ya,
0: siap,
1: ya, siap.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
1: ada.
0: Salam aja
1: ya.
0: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
1: Betul.
0: Kita ketemu ya dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas Halo, Faris.
1: Mas Faris, kabari.
0: Mas Faris.
3: Halo.
0: Ya, halo Mas, halo, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
0: Hah, dengar kok, dengar, kita dengar.
1: Dengar, dengar.
0: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
0: Oh, oh jadi gimana
3: delay
0: dong?
3: Malahan.
0: Oh, delay,
1: delay toh.
0: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah ya.
0: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah ya.
3: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
0: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
1: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
0: Iya.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
0: Siap kalau begitu. Nih
1: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
0: Aceh lagi ya.
1: Balik lagi.
0: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
1: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
0: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
1: Tengku Syafiq. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita ini adalah apa kabar Tengku Syafiq? Sehat.
1: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu.

0: nih kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
2: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
2: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Syafri juga?
0: Iya, iya.
1: Sadis. Okay.
2: Siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Syafri. Salam pertama buat Tengku Syafri ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
2: Buannya Mas Yudi.
0: Siap.
2: Pak Mahi juga tadi ya.
0: Iya.
2: Buannya warga Sukatu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta.
0: Mario Kacang ya?
1: Itu ciptaan Mario Kacang.
0: Oke. Okay.
1: Teman saya sejawat satu.
0: Sejawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
1: Aduh, Jawat banget ini.
0: Jawat banget.
1: Gawat itu ya?
0: Gawat.
1: Ya,
0: terus,
1: itu,
0: terus.
1: Ya satu grup sama saya, tiga komposer, ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Baby Nur.
0: Baby Romeo.
1: Bukan Baby Nur, Baby ini.
0: Baby Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
1: ya, ya, ya. Itu ciptaannya Mas Baby. Jadi nggak ada sangkut paut sama saya sih.
0: Nggak ada ya,
1: nggak ada.
0: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
1: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
0: buat Afgan ya.
1: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
0: Oh iya.
1: Mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak? Tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu. Itu yang belum rezeki itu kan susah.
0: Belum, gak, belum cocok lagunya.
1: Belum cocok.
0: Oke. Okay.
1: Dianya udah. Tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Dianya udah.
0: Kadang Afgannya udah minta. Oh iya iya iya iya.
1: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
0: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
1: Iya karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya.
0: Waktu di label. Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
1: Sebenarnya enggak banyak juga sih, Bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
0: Oh iya iya iya.
1: Kan
0: iya.
1: Di Ave Records. Nah, kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
0: Waktu itu ya.
1: Waktu itu. Jadi sebenarnya enggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kok.
0: Oke. Okay.
1: Bilangnya cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
0: di sana ya. Sana. Cobalah Bertahan ini. Bukan.
1: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
0: Ya sudahlah ya, kan kita puterin kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
1: Ihsan, Cobalah Bertahan.
0: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita
0: membahas. Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 26. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang gara-gara ya, gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini. Luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga. Itu yang nomor gitu ya? Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temannya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario tuh udah ada di rumahku.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Ntara aku aja belum lahir gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Baby ciptain lagu untuk Sandro Tobing. Sementara Sandro Tobing
0: omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Gitu ya.
1: Di Aldiano aku buat Febrian.
0: Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 08117927712. Silakan dibaca nih WhatsAppnya buat Tengku Safiq.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Terima
1: kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dan itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental? Ya,
1: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh,
1: aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa lu dia.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang
1: Ayu. Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu? Ayu. Buku,
2: nah. Assalamualaikum, 100% Indonesia, ekspresikan karyawan Indonesia, Bang Yudi bersama Bang Deng Kusafi.
1: Iya, Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari ini jadi bilang bawa ya.
1: Iya, nih, todongan nih, karena ini,
2: ditanya belum. Tapi Bang Deng Kusafi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Iksan Tenore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran, maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Ya. Gitu loh, dan apa namanya? Gitu suaranya Iksan Tenore.
1: Ya cocok ya sama Iksan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: ke mana sih itu bisa sampai nyembuh Iksan?
0: Ke mana ya?
1: Mana gitu, ya?
2: Iya, kok sama pas gitu kan?
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Iksan siapa lagi di studio?
1: Bang Iksan Safik. Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Ya, tapi kalau Bang Iksan ya, tapi
1: enggak
2: apa-apa sih, sukses
1: selalu.
2: Siap. Akhirnya.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Tengku Safik sendiri, apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung berikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan?
1: Amin.
2: Atau Bang Tengku Safik ini banyak juga mencipta lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan?
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya sama Kak Cip tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
1: Amin, doa yang sama.
0: Selamat siang. Wah, cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang itu berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi situ. Kenapa tapi bisa jalan?
1: Tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: Iya. Di karir harus bertahan. Iya, jangan mudah putus asa.
1: Betul.
0: Tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tas. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: iya.
1: Bertahan gitu.
0: Iya, begitu lah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud Afsen. Dan ikut hadir Absen aja ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa nih, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Ganteng. Kenapa pasti yang gantengnya Anda diam?
0: Harus ganteng. Ntar, itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya nggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Tapi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
0: Kemiut gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak
1: Bang, yang iya,
0: dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu,
0: ya kan? Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya mungkin nggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati
0: ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan. Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi ngarang-ngarang lah. Tapi tetap karena udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini brevel terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sasti.
0: Selamat siang, kemana aja Cak, lama gak muncul.
2: Habis sakit.
0: Wah, sakit apa Cak? Sehat-sehat ya Cak, sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Iya kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Gitu, tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan ya, di mana sih Cak? Oh, udah sembuh tersibuk ya.
1: Jadi baru bisa lama ya, sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Ah, kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih Cak? Jangan nangis loh Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi tenang aja, bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menginap dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama
0: iya. Ayu. Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Ayu hilang.
0: Ayu hilang?
2: Bukan. Terima kasihnya hilang sama Ica gitu. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu. Hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama. Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, apa itu juga. Tapi itu juga pernah hilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke, oke, oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siapa Ayu?
1: Siapa Ayu?
0: Ica.
1: Ica, ya benar. Kan saya ikut aja.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh. Teteh Dinda.
1: Teh Dinda, di mana kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Nggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Epama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh? Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk
0: kali ya.
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik. Jadi gara-gara udah gara-gara resmi udah rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Afi Records.
0: YouTube-nya Afi Records ya. Oke.
1: Tiga composers.
0: Gara-gara dari tiga composer ini yang nyiptain
1: bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1-2 lagu.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-bareng semua.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuma satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, senang cuma cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya, harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya masih ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Ya, semoga
0: Terima kasih banyak begitu ya.
1: Dan juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita dengarkan bersama 100% berjaringan nasional dari Pro 1 Jakarta. Kali ini kita akan melanjutkan dengan Kediri sore ini, pendengar, yang akan ditemani oleh Rifki Royan, ya, melanjutkan dari Ariel Fonda yang sudah menemani Anda siang hari tadi. Pendengar, kita akan sejenak dengarkan azan asyar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Rifki Royan akan menemani sore hari Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam program Kediri sore ini ya, dengan beragam program yang kami siapkan untuk sore hari ini. Dan hingga pukul 16 nanti kami hadirkan Beranda Asta Cita Kentongan pendengar ya, yang berbagai, nanti kami hadirkan berbagai macam informasi terkait dengan kebencanaan dan juga antisipasinya. Lalu juga nanti ada info prima pukul 16 dan Kediri sore ini pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, di musim kemarau ini tentunya kita atau Anda semua juga ya harus berhati-hati dan juga harus tetap waspada, terutama terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan juga lahan yang juga meningkat ya, atau juga terjadi di akhir-akhir waktu ini, termasuk juga di Kabupaten Bandung Barat. Kejadian kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat dalam sepekan terakhir ini. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Bandung Barat menangani sedikitnya 3 peristiwa kebakaran lahan yang dipicu kondisi cuaca kering dan juga angin yang cukup kencang. Nah, musim kemarau tahun ini memang menyebabkan vegetasi seperti rumput, ilalang, dan dedaunan kering menjadi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran juga meningkat. Yang terbaru terjadi pada minggu lalu ya pendengar, sekitar sore hari di kawasan Kebun Kampung Nantuk RT 01 RW 07 Desa Baranang Siang Kecamatan Cipongkor. Nah, hingga kini penyebab kebakaran juga masih terus dalam penyelidikan petugas. Selain dipengaruhi cuaca kering yang berkaitan dengan fenomena El Nino, kebakaran lahan juga sering pula dipicu oleh kelalaian manusia. Aktivitas membakar sampah, lalu juga membersihkan lahan dengan cara membakar, serta membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi penyebab yang seringkali ditemukan di lapangan. Nah, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama kemarau. Selain itu, warga juga diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran karena api tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tapi juga permukiman serta tempat pembuangan sampah.
0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Mobil perenang bebas yang dikenal sebagai Planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dwarfii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

0: Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Alasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada tahun 2026. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara hingga potensi tekanan terhadap inflasi daerah. Nah, pendengar, perkembangan terbaru fenomena El Nino beserta potensi dampaknya ya di kondisi iklim nasional ya, berdasarkan hasil pemantauan dari BMKG, El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98%, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau. Dan perkiranya akan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, lalu Kalimantan bagian selatan, Sulawesi hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

masalah geografis.

Berada demikianlah berada Asta Cipta di kesempatan hari Selasa 7 Juli 2026. Nantinya kita akan ikuti bersama beragam informasi terbaru terupdate di kesempatan hari ini dalam Info Prima berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur tepat pukul 16 dari Pro 1 Surabaya. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, warga laporkan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset desa Rowo Indah ke Kejari Jember. BPBD Jatim catat 89,2% sekolah di Jatim masuk kategori rawan bencana. Wamenko Bidang Pangan Panen Jagung di Ponorogo dukung swasembada pangan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Haryo Pratama. Jumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset desa ke Kejaksaan Negeri Jember. Laporan Gia Deborah.
2: Dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mencuat ke publik. Hal itu terungkap setelah sejumlah perwakilan masyarakat bersama BPBD setempat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin 6 Juli 2026. Mereka mengadukan sejumlah temuan indikasi penyimpangan administrasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa setempat dan meminta kejaksaan untuk menindaklanjuti serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi di dalam pemerintah desa Rowo Indah selama periode 2021-2026. Perwakilan warga Misbahul Munir menyatakan warga memilih menempuh jalur hukum lantaran tidak adanya itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk melakukan klarifikasi atas temuan warga. Warga mengaku telah mencoba menempuh jalur administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun upaya menemui jalan buntu karena pihak kepala desa tidak memberikan tanggapan positif.
3: Padahal disitulah letak kemauan saya secara pribadi sebagai warga yang mempunyai temuan gitu loh. Toh misalkan juga temuan Pak Misbahul Munir itu juga ada unsur temuan yang sifatnya harus diganti, denda lah katakannya seperti itu, yang secara otomatis kami mengharapkan denda yang harus dibayarkan kepada kas desa sehingga bisa tetap dikelola oleh desa. Namun harapan itu tetap dihil, tidak ada pertemuan sampai akhirnya kami bismillah berangkat di sini untuk melakukan yang namanya pengaduan.
2: Menurutnya temuan dugaan korupsi ini mencakup beberapa sektor, diantaranya pengelolaan tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur sejak tahun 2021 serta indikasi transparannya sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. Misbahul meminta Kejaksaan Negeri Jember dapat menindaklanjuti pengaduan ini dengan profesional. Ia menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan hutan rayap Kabupaten Jember. Laporan Anggi Vidya.
4: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Korban bernama Bu Awa, usia 66 tahun, warga desa Darsono, ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin 6 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak Minggu sore saat berpisah dari rombongannya. Komandan Tim Operasi SAR Jember, Jeffriansa, mengatakan tim Rescue Pos SAR Jember langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Bersama unsur SAR gabungan, petugas melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi jalur pergerakan korban. Korban akhirnya ditemukan sekitar 250 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang.
5: Alhamdulillah, berkat kerjasama tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, serta PMI dan rekan-rekan relawan, korban berhasil kita temukan pada koordinat di 08 derajat 3 menit 45 detik 113 derajat 41 menit 40 detik dalam kondisi selamat. Operasi SAR dinyatakan ditutup dan kami ucapkan terima kasih serta potensi SAR kita kembalikan ke satuannya masing-masing.
4: Pendengar, operasi pencarian melibatkan tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Jember, TNI Polri, PMI, relawan, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Sebelumnya, Bu Awa dilaporkan hilang setelah berpisah dari rombongan saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap. Korban diketahui memiliki riwayat pikun, sehingga proses pencarian dilakukan secara intensif hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan mengalami kenaikan. Timun menjadi komoditas yang mengalami lonjakan harga paling tinggi. Laporan Gia Debora.
6: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas timun yang melonjak hingga 4 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang sayur di Pasar Kepatihan, Jupri, mengatakan harga timun yang sebelumnya dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya yang diperdagangkan di pasar.
7: Nama masih apa, Mas? Mas Jupri, untuk harga sayur-sayur di musim kemarau yang naiknya apa, Mas?
8: Yang paling naik itu sekarang sih melonjak timun.
7: Dari harga berapa timun, Mas?
8: Dari harga Rp3.000, seminggu tembus sekarang Rp12.000.
7: Kalau sayuran yang lain harganya gimana, Mas?
8: Normal semua, gue sih jagung mulai agak naik lagi mulai kemarin. Kalau sayuran beda, semua bayam, kangkung, normal.
6: Jupri menyebut harga jagung juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, sebagian besar sayuran hijau seperti bayam dan kangkung masih dijual dengan harga yang relatif stabil sehingga belum mempengaruhi aktivitas jual beli secara signifikan. Dirinya berharap kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung lama. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Universitas Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat menempuh pendidikan karena kendala ekonomi. Laporan Gia Debora.
9: Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan bahwa kampus berkomitmen memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi. Menurutnya, Universitas Jember akan mencari solusi bagi setiap mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Dirinya menjelaskan hingga saat ini pihak universitas belum menemukan persoalan serius terkait mahasiswa yang gagal melanjutkan studi karena faktor biaya. Menurutnya, beberapa kasus mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang justru disebabkan karena telah diterima di perguruan tinggi lain.
10: Kalau misalnya ada kesulitan, mungkin jenengan sudah sering ikuti ya berita dari UNER seperti apa. Kemarin saya ada keberatan dari mahasiswa seperti itu, kita selalu bukti bahwa jangan sampai ada anak yang sekolah tidak bisa sekolah karena kesulitan ekonomi. Jadi kita carikan jalan keluar seperti apa caranya.
11: Mas, yang SPMB ini yang gagal atau belum mendaftarkan?
10: Yang ini belum ada masalah. Mungkin di tempat lain ya. Kemarin itu kan yang kan masih dikaji itu, Mas, yang 90.000 dan sebagainya, apakah memang tidak ada daftar ulang karena apa?
11: Biaya
10: atau pindah. Ini seperti yang SMA Bagita di FK sudah diterima, ada 7 yang ada daftar ulang misalnya. Karena diterima di tempat yang lain, mohon maaf, mungkin dianggap lebih bereputasi di sana, padahal ya nggak ada bedanya sih. Kalau di kedokteran itu nanti ujungnya tetap uji kompetensi.
9: Melalui komitmen tersebut, Universitas Jember terus berupaya memberikan akses pendidikan yang setara sekaligus menjaga kualitas akademik di seluruh program studinya. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
12: Baik, terima kasih Haryo. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melakukan panen jagung di Ponorogo sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
13: Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bersama PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita melakukan panen jagung di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Ronosentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Setidaknya ada 198 hektar area sawah di Kelurahan Ronosentanan yang ditanami jagung. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menjelaskan, luas area panen jagung di Ponorogo tahun 2025 mencapai sekitar 39 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 284 ribu ton. Sedangkan area luas panen padi sekitar 74 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 436 ribu ton.
14: Berkat capaian tersebut, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur dan indeks ketahanan pangan pun mencapai 71,22 poin. Kita bersyukur Ponorogo dianugerahi tanah yang subur, namun yang lebih kami syukuri adalah memiliki petani-petani yang hebat, petani-petani bekerja keras dan tidak pernah lelah berinovasi.
13: Sementara itu, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengajak semua elemen masyarakat, terutama petani, mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah pusat. Menurut Hanif, secara nasional, capaian produksi jagung tahun 2025 menunjukkan tren positif. Jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 16,16 juta ton dengan harga acuan pembelian HPP Rp5.500 per kilogram. Sedangkan produksi beras tercatat mencapai lebih 34,69 juta ton dengan kebutuhan rata-rata 30 hingga 32 juta ton per tahun. Karenanya pemerintah berkomitmen tidak mengimpor jagung pakan dan beras sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
15: Ya, di dalam instrumen ketahanan pangan, hal yang juga tidak kalah penting adalah menetapkan neraca komoditas. Jadi NK ini kemudian menjadi instrumen kita impor atau tidak impor. Jadi pemerintah melalui Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pak Mahintan telah menyampaikan kita tidak impor lagi beras dan jagung. Artinya seluruh rangkaian kegiatan untuk impor itu wajib untuk disesuaikan, tidak ada lagi impor karena perintahnya pemerintah demikian melalui neraca komoditas. Artinya bahwa upaya pemerintah sangat serius untuk membangun ketahanan pada komoditas utama. Yo, komoditasnya banyak, tetapi komoditas utama harus kita bangun dulu, yaitu padi dan jagung. Untuk Ponorogo saja, ini bisa melakukan hampir 3 kali panen. 3 kali panen, kalau kita beli rata-rata 2 kali padi dan 1 kali jagung.
13: Hanif Faisal mengungkapkan swasembada pangan harus terus diperkuat dengan tata kelola yang baik. Upaya itu menurutnya harus terus dibangun secara bertahap mulai rantai pasok hingga rantai beku. Selain itu, ia mengajak keterlibatan generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Hal itu penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
12: Iya, pendengar juga pemirsa, kira budaya mewarnai peringatan bersih desa di Kelurahan Winongo, Kota Madiun dengan menampilkan beragam kesenian tradisional. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
16: Kira budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam kreativitas warga. Sebanyak 11 RW ikut serta menampilkan konsep dan cerita yang berbeda. Kirab tahun ini mengusung tema Lestarikan Budaya Bersih Desa Menuju Desa Wisata Yang Nyaman. Peserta diberangkatkan dari depan Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun dan finish di depan kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis melalui penyerahan bendera start dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo kepada Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, HR Agus Wiono Santoso. Sepanjang rute kirab, setiap rombongan menampilkan beragam kesenian dan budaya, mulai dari kirab tumpeng Gunungan Estri dan Gunungan Caler, reog, barongsai, dongkrak, drama kolosal Roro Jonggrang, hingga pertunjukan lainnya yang mengangkat budaya daerah maupun budaya nasional. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir di panggung kehormatan dan mengapresiasi kreativitas yang ditampilkan setiap RW.
17: Ngapik kok, tenang. Jadi saya tadi melihat kenapa saya bisa bilang ini bagus. Dari seluruh peserta itu semuanya punya konsep sendiri, cerita sendiri-sendiri. Secara otomatis setiap RW ini punya kreativitas sendiri-sendiri, punya ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga kalau tadi lihat dari all out-nya seluruh warga Winongo ini hari ini Winongo ini salah satu contoh kelurahan yang siap sebenarnya nanti untuk menghadapi kelurahan, saya nyebutnya Gema Kelurahan Berdaya 2027.
16: Bagus menilai kirab ini menunjukkan Kelurahan Winongo menjadi salah satu contoh kelurahan yang siap menghadapi program Gema Kelurahan Berdaya 2027. Melalui program tersebut, Pemkot Madiun akan menyiapkan dukungan anggaran bagi setiap kelurahan agar dapat menggali potensi daerahnya melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi kelurahan. Bagus berharap program tersebut mampu menghidupkan seni budaya sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap kelurahan Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Silakan.
19: Baik, terima kasih berita. Pendengar dan pemirsa, BPBD Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Kondisi ini mendorong penguatan kapasitas guru melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
1: Info Olahraga.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau di Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota sejatinya mengikuti training of facilitator SPAB. Palaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
21: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan kan, mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP, lebih banyak dari ini.
20: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
22: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
20: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari. Dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasanah melaporkan.
19: Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap munculnya modus baru dalam aksi pencurian, yakni dilakukan oleh pasangan suami istri dengan cara berboncengan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
23: Polisian daerah Jawa Timur mengungkap tren baru dalam beberapa aksi kriminalitas di sejumlah wilayah. Tren baru aksi ini mulai marak dilakukan oleh pasangan suami istri. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Um Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, kasus ini sudah ditemukan di Pasuruan dan Malang. Dalam prakteknya, para pelaku beraksi dengan cara berboncengan kemudian mencuri barang yang menjadi sasaran.
24: Ada sekarang di masjid kan pakai sarung, mau sholat. Nah itu sekarang diwaspadai juga itu. Beberapa di medsos kan ada kan, ngambil di halaman masjid, dia pura-pura sholat, dia datangnya terakhir. Terus ini ada juga yang menarik, istrinya bawa motor ya kan, suaminya digonceng. Kemarin berapa tegak itu ya. Tapi ada modus baru lagi tuh seperti itu, yang perlu diwaspadai.
23: Dalam praktik yang dilakukan pasangan suami istri ini, dijelaskan Jumhur lebih banyak terkait pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku ini awalnya hanya berdalih jalan-jalan, namun pada akhirnya melakukan aksi pencurian. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada menjaga keamanan agar dapat mengantisipasi aksi-aksi pencurian. Faris Yarbo melaporkan.
19: Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong Perumda Delta Tirta mempercepat pembenahan layanan air bersih agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta atau PDAM daerah mempercepat pembenahan layanan air bersih di tengah usia perusahaan yang memasuki 48 tahun. Yang menilai peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam memperingati hari jadi PDAM Delta Tirta ke 48 tahun.
3: Cakupan kita hari ini masih 35%. Kebocoran kita 38%. Nah, mudah-mudahan dengan HP ke 48 kita harus bahwa ada perubahan target ke sana. Terus yang kedua juga kita kelebihan karyawan. Ada 45 karyawan kita yang kelebihan. Nah, nanti saya sebagai owner sebagai Bupati Sidoarjo yang masih belum menjadikan karyawan tetap akan kita akses, akan kita melihat kemampuannya seperti apa, kerjanya seperti apa. Apabila dia tidak punya kemampuan yang minimal dengan 45 itu, kita akan kita kurangi.
2: Ia menegaskan bahwa Perumda Delta Tirta tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati berharap dengan pembenahan menyeluruh dan peningkatan profesionalisme, Perumda Delta Tirta mampu memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: Pendengar, DPRD Kota Surabaya mulai membahas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemkot menegaskan Silpa digunakan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik di awal tahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
4: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi agenda utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada kemarin. Rapat paripurna menjadi tahapan awal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum dibahas lebih lanjut oleh fraksi DPRD hingga ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa agenda paripurna kali ini merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD sekaligus laporan keuangan Pemkot Surabaya anggaran 2025. Eri menegaskan bahwa besaran sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 516,896 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintah pada awal tahun anggaran.
5: Jadi paripurna ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait dengan raca dan terkait dengan laporan-laporan keuangan tahun 2025. Jadi kami sampaikan hari ini sehingga nanti akan ada pembahasan dengan DPRD terkait dengan laporan setelah itu diparipurnakan. 500 silpa itu memang harus saja. Karena silpa itu, karena kita itu pendapatan kita dari pendapatan asli daerah, maka dari pajak restoran, dari pajak kendaraan bermotor, kan tidak mungkin di bulan Januari itu masukkan. Maka silpa itu wajib ada. Buat apa? Buat bayar listrik, buat bobda, buat pendampingan apa, dibuat pembayaran air, dibuat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pembuatan rumah pompa bayar listriknya dan lain-lain, kebutuhan wajib gaji.
4: Ia juga meluruskan anggaran bahwa besarnya silpa menunjukkan anggaran yang tidak terserap. Menurutnya dana tersebut memang harus tersedia sebagai cadangan kas untuk pembiayaan berbagai pengeluaran wajib pemerintah daerah sebelum penerimaan pendapatan mulai masuk pada awal tahun. Selain menjelaskan fungsi silpa, Eri juga menyampaikan perkembangan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Surabaya. Ia menyebut realisasi penerimaan daerah masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Mendengar, dalam rangka melestarikan tradisi leluhur, Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal menggelar Suran Agung dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya yang menyedot antusiasme masyarakat, seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
7: Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sukiyo. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain hiburan, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau pencucian keris sebagai tradisi menyambut datangnya bulan suro. Panitia juga turut menyiapkan gunungan raksasa dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan keselamatan. Penanggung jawab acara, Dedi Setiawan, mengatakan Suran Agung merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi leluhur. Ketua Masyarakat Adat Nusantara Matra Lamongan, Erwidi, mengapresiasi konsep penyelenggaraan Suran Agung yang dinilai mampu memadukan kelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6: BPD Matra, ini kita mendukung BPD Matra Gohan ya, masuk gabungannya macam-macam, ada budaya, seni, termasuk paguyuban-paguyuban ini masuk, termasuk apa ya istilahnya mitra daripada Matra.
8: Harapannya Pak?
6: Harapan kita sebagai Matra nanti bisa lebih mengeksiskan budaya-budaya di Lamongan ini lebih eksis, lebih dikenal di dunia Nusantara.
7: Melalui Suran Agung, masyarakat tidak hanya diajak mengenang warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan menjadi daya tarik budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Farin Reki melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI bersama dengan Diana Riza. Diana, silakan.
9: Terima kasih, Dini. LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi sarana doa dan ikhtiar bersama masyarakat. Laporan Rizky Darmawan.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati menyampaikan, pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman.
11: Masyarakat di Malang ini konsisten sekali dan bersemangat dalam

0: harapan, kemudian ada ikhtiar kita, bagaimana kita menjalani kehidupan, keluarga kita, dan juga doa untuk daerah yang kita cintai.
1: Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Diana juga berpesan kepada peserta agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Diana mengajak masyarakat untuk selalu hidup jujur, menjaga tenggang rasa, dan istiqomah dalam berbuat baik. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Nur Holili. Holili, silakan.

0: Saputi Cabang Sumenep Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
1: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, inilah. Jadi Sumsum Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Ini adalah pencak silat. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian Jawa Timur, walaupun hanya beberapa yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
0: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, praremaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali, namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep, Dedi Falahuddin, yang hadir mewakili Bupati Sumenep, menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
2: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini, karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencak silat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
0: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencak silat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya pencak silat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.
3: Demikian info olahraga.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
5: Terima kasih Kholili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

informasi, dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan Selasa 7 Juli 2026. Masih bareng sama Rifki Royan tentunya. Pendengar, informasi Piala Dunia masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana hasil pertandingan pagi tadi ya berhasil mengantarkan atau memastikan Spanyol dan juga Belgia ikut mengisi bagian 8 besar Piala Dunia. Timnas Spanyol sendiri memastikan langkah ke perempat final setelah menundukkan Portugal 1-0 dalam derby Iberia di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Gol tunggal kemenangan La Furia Roja dicetak pemain pengganti Mikel Merino pada menit ke 91. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan panjang Cristiano Ronaldo di Piala Dunia setelah sang mega bintang sebelumnya memastikan edisi 2026 ini jadi penampilan terakhirnya. Sementara pertandingan lainnya, Belgia tampil meyakinkan dan mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya dengan skor telak 4-1 di Seattle. Charles de Ketelaer menjadi bintang kemenangan Red Devils setelah mencetak 2 gol dan juga 1 assist, sedangkan 2 gol lainnya disumbangkan oleh Hans van Aken serta striker Gaek Romelu Lukaku. Berdasarkan hasil tersebut, nantinya Spanyol akan menghadapi Belgia pada babak perempat final di Stadion Sophie Inglewood, California pada hari Minggu 12 Juli pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sementara 2 tiket perempat final lainnya masih akan diperebutkan melalui 2 pertandingan babak 16 besar yang tersisa, yaitu ada laga Mesir melawan Argentina yang akan mulai kick off pada pukul 23 nanti malam, juga ada Swiss menghadapi Kolombia. Kick off-nya pukul 3 waktu Indonesia Barat Rabu dini hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Balik lagi di Kediri sore ini, pendengar, masih bareng sama Rifki Royan. Pendengar, dari hasil pertandingan tadi pagi ya, juga menutup kisah atau kiprah dari Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Setelah penyerang berusia 41 tahun tersebut menegaskan laga tadi pagi menjadi penampilan terakhirnya di ajang 4 tahunan tersebut. Tidak ada selebrasi atau gestur yang berlebihan saat Cristiano Ronaldo berjalan meninggalkan lapangan. Perpisahan hadir dalam suasana tenang, sejalan dengan keputusan yang sudah dimantapkan. Selama 2 dekade, nama Ronaldo selalu mewarnai Portugal di Piala Dunia, di mana 6 edisi turnamen dilalui, rekam jejak ditorehkan, dan kini Ronaldo memilih pamit dengan kepala tegak. Langkah Ronaldo meninggalkan arena pertandingan terasa lebih pelan dari biasanya, pendengar, di mana kekalahan dari Spanyol bukan sekedar akhir laga, tapi juga menutup kehadirannya di panggung terbesar sepak bola dunia. Ronaldo menerima hasil pahit tersebut tanpa drama, fokusnya tetap lurus menuntaskan tugas untuk Portugal sampai peluit panjang, lalu melangkah pergi dengan penuh ketenangan. Nah, benar, Ronaldo sendiri memulai petualangan Piala Dunianya di Jerman tahun 2006 sebagai bintang muda. Lalu 20 tahun berselang atau tahun ini, dirinya pergi sebagai salah satu sosok paling berpengaruh yang pernah tampil di turnamen 4 tahunan tersebut. Dalam 6 edisi Piala Dunia, tercatat sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 6 turnamen berbeda. Total 27 pertandingan dimainkan dan juga 11 gol yang dicetak. Nah, benar, trofi Piala Dunia memang tidak pernah diraih oleh Cristiano Ronaldo. Namun rentang 2 dekade di panggung utama sudah meninggalkan jejak tidak terhapuskan. Rekor gol dan juga ketekunan menjadi bagian dari warisan yang ditinggalkan khususnya untuk Portugal. Itu jadi informasi terakhir kita di Kediri sore ini, pendengar. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan Kediri sore ini. Kita akan ikuti segera Galeri Budaya Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat terkait hoax Gunung Anak Krakatau meletus hebat malam hari. Berikut disampaikan oleh rekan Iva.
4: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan pengunggah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Namun pendengar, faktanya dilansir dari kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Demikian, Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dalam Galeri Budaya Nusantara bareng sama Rifki Royan, juga ditemani sama Fuji dan Dila sampai nanti menjelang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Sudah dibuka dengan lagu Sajojo dari Papua pendengar. Nanti juga kami akan hadirkan informasi makanan yang kaya protein dan juga sering disajikan dalam ritual adat di Papua ya. Makanan apakah itu? Nanti informasinya akan disampaikan oleh Fuji dan Dila, tentunya hanya di Galeri Budaya Nusantara. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Kediri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Baik pendengar, kita hadirkan lagi di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, masih dalam Galeri Budaya Nusantara. Ada ulat sagu ya, dari ritual adat Papua yang sering disajikan dalam ritual adat Papua. Selengkapnya akan disampaikan oleh Fuji.
1: Bagi banyak orang, ketika melihat hewan bernama ulat sagu, ada kemungkinan merasa ketakutan dan dianggap menjijikan. Namun, di beberapa tempat di wilayah timur Indonesia, terutama di Papua, ulat sagu adalah salah satu makanan favorit. Bahkan pendengar, bagi mereka yang terbiasa mengkonsumsinya, ulat sagu disebut sebagai makanan yang memiliki cita rasa lezat. Di Papua, ulat sagu bisa dikatakan produk terpenting kedua selain pohon sagu itu sendiri, sehingga banyak dibuat festival mengenai ulat sagu. Menurut Hari Suroto, peneliti Pusat Riset Arkeologi Lingkungan BRIN, masyarakat Papua memiliki tradisi memanen ulat sagu dengan cara membiarkan pohon sagu yang telah ditebang di alam. Maka dengan begitu mereka bisa mendapatkan ulat sagu. Namun ternyata lebih dari itu, pada beberapa etnis di Papua, ulat-ulat sagu menjadi menu terhormat dalam ritual dan adat. Misalkan dalam adat di suku Asmat, di mana setiap pesta akan didahului dengan menebang pohon-pohon sagu yang kemudian dibiarkan di tempat. Di dalam batang-batang sagu, itulah akan terbentuk ulat-ulat sagu yang akan diperlukan sebagai menu terhormat di dalam festival. Ulat sagu dimakan mentah atau dibakar di atas bara api karena ulat-ulat sagu ini menjadi unsur penting dalam beberapa ritual suku Asmat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Balik lagi di Galeri Budaya Nusantara, pendengar masih bareng sama Rifki Royan juga Dila dan Fuji ya. Kita lanjutkan lagi, kalau tadi masih terkait dengan ulat sagu ya pendengar, yang informasi selengkapnya akan dilanjutkan oleh Dila, silakan.
3: Tidak hanya pada suku Asmat, ulat sagu juga merupakan hal paling penting yang dilakukan dalam ritual oleh suku Korowai. Ritual tersebut kini dibuat dalam festival ulat sagu dengan tujuan menjamin kelangsungan hidup dengan fokus pada kesuburan dan kemakmuran. Perayaan dalam festival ulat sagu ini terkait dengan dunia roh terhadap manusia agar menjaga budaya dari gangguan dan bahaya. Sementara di antara suku Kamoro, sebuah ritual makanan ulat sagu disiapkan bagi upacara inisiasi anak lelaki. Terdiri dari jenis kerang-kerangan tertentu atau ulat sagu yang dicampur dengan sagu dan dipanggang dalam kemasan daun sagu berukuran panjang. Kandungan lemak dari hewan-hewan ini meresap ke dalam sagu untuk dijadikan ritual. Kebiasaan konsumsi ulat sagu di Papua ternyata memiliki banyak manfaat buat kesehatan. Berbagai penelitian dilakukan untuk membuktikan kandungan kesehatan bagi orang yang mengonsumsi ulat sagu. Sebagaimana diketahui, ulat sagu merupakan larva berukuran sekitar 3-4 cm yang berasal dari jenis kumbang penggerek dengan nama ilmiah Rhynchocorus ferrugineus. Hewan ini berkembang biak di dalam batang pohon sagu yang tumbang. Salah satu penelitian tentang ulat sagu dengan menggunakan analisis kimiawi dilakukan di distrik Depare, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Hasilnya menyebutkan bahwa ulat sagu mengandung protein dengan kualitas cukup baik. Dalam keadaan basah, ulat sagu mengandung air 67,35%, abu 2,45%, protein 11,47%, dan lemak 18,25%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi basah maupun kering, pada suhu 70 derajat Celcius, kandungan nutrien yang tinggi adalah lemak dan protein.
2: Oke, terima kasih Dila dan juga Fuji pendengar. Demikianlah Galeri Budaya Nusantara edisi 7 Juli 2026. Terima kasih banyak tentunya buat Anda semua yang sudah mendengarkannya sore hari ini. Kita jumpa lagi dengan informasi lainnya dalam Galeri Budaya edisi berikutnya.
4: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Benar, kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Warta Kediri tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan sejenak azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Surabaya, bagaimana perasaan kita bila mana sesuatu yang tengah Allah titipkan kepada kita atau yang sudah kita miliki lalu hilang atau diambil kembali oleh pemiliknya? Entah itu keluarga tercinta, entah itu sahabat, entah itu rupa atau kecantikan, entah itu kekayaan, entah itu jabatan, dan lain sebagainya. Sudah ikhlaskah kita? Bagaimana pula dengan segala pengorbanan baik waktu, tenaga, atau harta yang telah kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan? Sudahkah kita ikhlas? Ikhlas itu pekerjaan hati, dan pada hatilah menentukan baik buruknya perangai dan perbuatan seseorang. Ikhlas adalah pangkal dari iman seseorang untuk mendekatkan diri mengharap ridha Allah atas segala amal perbuatannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan dengan murni dan bersih untuk memurnikan tujuan terutama dalam beramal ibadah. Tidak dicampuri noda, riya, kesombongan dan amalan buruk lainnya. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuatmu semangat punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi tidak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ketika kita ikhlas dan bersyukur dengan semua yang diberikan, Allah akan memberikan ketenangan yang luar biasa pada hati kita. Sesungguhnya, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Yakinlah bahwa rencana Allah itu lebih baik. Selalulah berprasangka baik kepadanya dan bersyukur Allah masih memberikan ujian kepada kita. Itu berarti kita termasuk dari kalangan orang-orang yang masih diperhatikan olehnya. Allah selalu memberikan sesuatu yang kita perlukan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Di peraturan bupatinya saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, setelah kami wawancara bersama dinas pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan.
3: Jadi kita kolaborasi dengan semua pihak. Penyelenggara kegiatan ini adalah pertama dari komunitas Jombang, yang kedua bersama Asosiasi Jombang Kuliner, yang ketiga IO-nya adalah GBR Production Jombang, menggandeng Wahana Asa dari Kediri, alhamdulillah, kemudian juga HS Promosi.
1: Sari Berita, Pemkab Kediri belum memiliki aturan terintegrasi tentang usaha hiburan dan rekreasi. Gelar berbagai perlombaan seni PRJ 2026 siap hidupkan lapangan atletik SMA Negeri 3 Jombang. Inilah Warta Kediri selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Dila.
4: Saya Fuji. Pemkab Kediri belum memiliki aturan terintegrasi tentang usaha hiburan dan rekreasi. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Ayu Citra.
5: Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, maka pada saat ini Pemkab Kediri menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Menanggapi hal itu, pada hari ini anggota tim penyusun naskah akademik dan Raperda dari Universitas Kadiri di Kediri, Alfa Fajrul Hikmah, mengatakan bahwa kebutuhan pembentukan perda ini muncul dikarenakan memang regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang kini semakin dinamis di Kediri. Sebab hingga saat ini, Kabupaten Kediri hanya memiliki peraturan bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem perizinan terbaru yang telah terintegrasi secara nasional. Khususnya terkait dengan pada peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 2 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kediri tahun 2019 hingga tahun 2034.
2: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupatinya saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, setelah kami wawancara bersama dinas pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan.
5: Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Astriana, menyebutkan bahwa penyusunan Raperda kali ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini, termasuk hingga menjangkau area pedesaan.
6: Gerindra selaku yang inisiasi Raperda terkait hiburan dan rekreasi, mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian, ada yang bunuhnya karena minuman keras terjadi di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Kediri. Ini kan juga menjadi perhatian kita untuk bisa menginisiasi Raperda ini. Kemudian sekarang juga banyak hiburan-hiburan mulai dari tingkat di desa-desa kan banyak ya, nggak cuma tempat-tempat yang besar aja, tapi di pelosok-pelosok juga banyak yang patut kita untuk awasi lah ya.
5: Diketahui, penyusunan naskah akademik Raperda tersebut dipastikan selesai pada Agustus 2026. Tak hanya itu, Raperda ini juga sekaligus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama dari kalangan perempuan yang banyak mencari nafkah di sektor hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Gelar berbagai perlombaan seni PRJ 2026 siap hidupkan lapangan atletik SMA Negeri 3 Jombang. Cantia melaporkan.
7: Lapangan atletik SMA Negeri 3 Jombang bersiap menjadi pusat perhatian warga sepanjang gelaran Pasar Rakyat Jombang Tribun 6 yang berlangsung hingga Minggu 12 Juli mendatang. Lokasi ini disulap menjadi panggung megah yang siap menampung berbagai perlombaan seni dan kreativitas. Ketua Panitia PRJ 2026, Jalaluddin Ambaling, menyampaikan bahwa pemilihan lokasi ini sengaja ditunjuk untuk menciptakan ruang bahagia baru bagi masyarakat Jombang. Guna menghidupkan suasana, panitia telah merancang rentetan acara seni termasuk kompetisi formal untuk menjaring bakat-bakat muda daerah.
3: Jadi kita kolaborasi dengan semua pihak. Penyelenggara kegiatan ini adalah pertama dari komunitas Jombang, yang kedua bersama Asosiasi Jombang Kuliner, yang ketiga EO-nya adalah GBR Production Jombang, menggandeng Wahana Asa dari Kediri, alhamdulillah, kemudian juga HS Promosindo. Lima ini kita ajak bekerja sama menghadirkan ruang bahagia di Jombang, tempatnya lapangan atletik SMA Negeri 3 Jombang, mengajak teman-teman UMKM yang selama ini agak lesu di pasar, kita buka pasarnya, kita ciptakan panggung, komunitas juga diberikan ruang kreatif untuk tampil, mulai dari yang band-bandan, keroncong, jazz, kemudian ada lomba tari SD, MI, MTS, dan SMP. Begitu.
7: Langkah ini mendapat sambutan hangat karena dinilai mampu memberikan aktivitas positif bagi generasi muda di tengah suasana pasar rakyat. Dengan adanya kompetisi tari tradisional maupun kreasi tersebut, lapangan atletik SMAN 3 Jombang tidak hanya menjadi tempat perputaran ekonomi UMKM, tetapi juga epicentrum pelestarian budaya dan wadah berekspresi bagi anak sekolah di Jombang. Cantia melaporkan.
4: Anda masih di Jalur Warta Kediri, edisi Selasa 7 Juli 2026. Pendengar, untuk mempersiapkan musim haji tahun depan, sejumlah calon jemaah haji di Kota Kediri diminta terus meningkatkan kondisi fisik. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Ayu Citra.
5: Untuk mempersiapkan musim haji tahun depan, sejumlah calon jemaah haji di Kota Kediri diminta untuk terus meningkatkan kondisi fisiknya. Hal itu dikatakan oleh salah satu petugas PPIH Kediri, Zen, sesampainya tanah air pada hari ini. Ia mengatakan bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini, terpantau ada sejumlah jemaah haji yang kondisinya drop secara tiba-tiba karena memang energi mereka ini terkuras, baik disebabkan terlalu banyak melakukan ibadah dan kelelahan usai berbelanja oleh-oleh.
8: Namun, karena cuaca saat ini sangat panas, 40-45 derajat, kami selaku petugas PPIH Arab Saudi menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih stay di Madinah agar senantiasa menjaga kesehatan masing-masing. Karena beberapa waktu yang lalu ada jamaah fokus beribadah, kemudian fokus juga belanja oleh-oleh untuk keluarganya. Sepulangnya dari belanja ternyata drop.
5: Sementara itu, seorang jemaah haji asal Kota Kediri yang tergabung dalam kloter 115, Zahri Ahmad, mengaku kondisi kesehatan seluruh jemaah haji di Kota Kediri ini memang terpantau sehat. Hanya memang ada beberapa dari mereka, terutama golongan risiko tinggi, yang masih kecapaian.
9: Cuaca panas, hampir 42 sampai 48 derajat pada siang hari. Juga ada perbedaan suhu ya antara di tanah air dan di sini, sehingga ada sebagian yang batuk-batuk dan yang mempunyai risiko tinggi membutuhkan perawatan. Tapi pada intinya seluruh jamaah kloter 115 sehat walafiat.
5: Diketahui jadwal kepulangan jemaah haji Kota Kediri ini telah terlaksana pada tanggal 1 Juli 2026, yang mana secara total ada sebanyak 280 jemaah yang tiba di Gor Jayabaya Kota Kediri, dan kedatangan mereka ini disambut antusias oleh keluarga dekat serta Forkopimda setempat. Ayu Citra melaporkan.
1: Saat ini kasus penyakit ISPA di wilayah Parepare Kabupaten Kediri meningkat hingga 80%. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun 2026 ini, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Pare Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. UPTD Puskesmas Pare dalam hal ini mencatat sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa pekan terakhir didominasi oleh penderita ISPA. Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA sendiri dipengaruhi oleh kondisi udara yang kering pada musim kemarau ini, kemudian tingginya paparan debu, serta masih adanya kebiasaan membakar sampah di lingkungan permukiman. Puskesmas Pare juga mencatat meningkatnya kasus varicella atau cacar air yang juga banyak ditemukan di lingkungan pondok pesantren akibat tingginya intensitas kontak antar santri. Sementara itu, untuk kasus diare juga masih banyak ditemukan dan umumnya diderita oleh anak-anak.
11: Sekitar 80% sampai 90% itu pasienku ISPA ya, di bulan dan minggu-minggu ini tuh segitu. Kalau untuk yang lain sih mungkin hanya gatal atau diare juga muncul, tapi nggak sebanyak si ISPA. Kayaknya 80% tuh ISPA.
12: ISPA semua. Nah, 80%. Sisanya yang lain-lain.
11: Sisanya yang lain, mungkin diare jadi nomor 2 bisa. Kalau cangkaran karena tadi kucetain karena memang nggak dipisah jadi jadi banyak, tapi nggak sebanyak diare dan ISPA, tetap ISPA nomor 1 di sini.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro, menyampaikan bahwa musim kemarau memang meningkatkan risiko penyakit saluran pernapasan maupun juga pencernaan. Masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila gejala tidak kunjung membaik.
13: Di musim kemarau ini, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit, terutama ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Karena memang cuacanya kering, kemudian perubahan suhu ini membuat tubuh lebih rentan sakit. Jadi daya tahan tubuh harus betul-betul dijaga. Cara paling sederhana ya dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dan tetap menerapkan pola hidup sehat.
10: Pemerintah daerah saat ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS guna mencegah penularan penyakit serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menekan risiko penyakit selama musim kemarau. Arugo Suma melaporkan.
4: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Fuji.
1: Saya Dila.
4: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada saat ini. Kembali kami hadirkan beragam informasi menarik ya dalam Jelajah Ilmu. Masih ditemani sama Rifki, juga ada Dila dan juga Fuji ya sore hari ini. Nah pendengar, di Jelajah Ilmu kali ini kita akan membahas fakta ilmiah tentang sistem pernapasan semut ya. Semut dikenal sebagai makhluk kecil yang sangat aktif dalam bergerak, bahkan juga memiliki kemampuan untuk mengangkat beban berkali lipat dari bobot tubuhnya sendiri. Namun di balik kemampuan fisiknya yang dimiliki oleh semut, ternyata ada sistem pernapasan unik yang dimiliki oleh hewan kecil tersebut dan sangat berbeda jika dibandingkan dengan manusia atau mamalia lainnya. Nah, fakta menariknya pendengar, semua semut ternyata tidak memiliki paru-paru sebagai organ utama untuk menunjang sistem pernapasan, melainkan mengandalkan adanya sistem khusus yang memungkinkan adanya pertukaran gas secara efisien. Oleh sebab itu, nanti kami hadirkan ya beberapa fakta ilmiah tentang sistem pernafasan yang dimiliki semut. Jadi pastikan Anda tetap di Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki fungsi utama sebagai pintu masuk serta pintu keluar dari udara. Lubang ini ternyata terhubung secara langsung ke jaringan tabung halus yang disebut sebagai trakea yang memang berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh sel-sel tubuh. Berbeda dengan paru-paru yang membutuhkan sistem pemompaan, justru udara masuk ke bagian spirakel secara pasif melalui difusi. Hal inilah yang membuat semut bisa bernafas tanpa perlu organ besar, seperti paru-paru yang mungkin tidak akan efisien pada tubuh dengan ukuran yang kecil seperti mereka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja

0: saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih melanjutkan jelajah ilmu hari Selasa sore ya, 7 Juli 2026. Kalau tadi bagaimana semut bernapas lewat spirakel, nah informasi atau fakta berikutnya adalah trakea yang membawakan oksigen langsung ke sel tubuh semut. Nah selengkapnya akan disampaikan oleh Fuji, silakan.
3: Pendengar, sistem trakea pada semut memungkinkan oksigen untuk bisa masuk secara langsung ke jaringan tubuh tanpa melalui darah sebagai pengantar utamanya. Tabung-tabung yang dimiliki trakea bercabang sangat halus dan dapat menyebar ke seluruh tubuh semut untuk bisa menjangkau setiap sel yang dimiliki hewan tersebut. Melalui sistem tersebut, maka tidak heran apabila oksigen bisa langsung mencapai bagian tubuh yang memang memerlukan energi untuk bergerak atau bekerja. Hal ini membuat proses metabolisme tetap terasa efisien. Meski ukuran tubuh semut sangatlah kecil dan kecepatan difusi oksigen dalam sistem ini juga mendukung adanya gaya hidup aktif yang dimiliki oleh semut.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah, demikianlah jelajah ilmu di kesempatan sore hari ini ya pendengar. Jadi dari semut kita belajar bahwa kesederhanaan tentu merupakan kunci efisien untuk bisa bertahan hidup di berbagai habitat yang ada. Nanti Anda bisa mengikuti atau mendengarkan informasi menarik lainnya di jelajah ilmu edisi berikutnya.
2: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu persembahan Pro 1 RRI Kediri karena informasi dan inspirasi. Kita

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Gubernur Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat, dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI PO 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia gelobone.
9: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
0: Badan Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsumen konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuk itu langsung pesanan orang
18: ya. Kadang-kadang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi dia tetap mantar dia lah.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi ya chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawinya kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil pada dia belum tuntung kan, biasanya kada apa-apa pengulangan mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya benar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya adalah memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan sentiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu melakukan dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
1: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi
4: sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Regnault de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. What a start to the second half for Switzerland.

0: tatsächlich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
1: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
0: Und die Vorfreude ist riesig. Also

0: esos cambios. Sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Liberal baru saja kita ikuti ya, warta berita dari Pro 3 Jakarta. Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dalam lanjutan Kediri sore ini kami hadir mimbar agama Buddha di kesempatan Selasa 7 Juli 2026 dengan tema pembahasan pada malam hari ini, rasa syukur. Lalu juga nanti Kediri malam ini akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia.

Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, pada hari ini dalam mimbar agama Buddha, kita akan membahas materi tentang rasa syukur. Bapak Ibu, Saudara-saudara Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, kata syukur bukanlah kata yang baru bagi kita semua. Sejak kecil sampai dengan saat ini, kita sering mendengar kata syukur. Lalu apakah kita mengerti makna dari rasa bersyukur? Berkenaan dengan hal ini, ada dua hal yang perlu kita ingat. Dua hal ini adalah

pertama, mengapa kita harus bersyukur? Dan yang kedua, bagaimanakah cara kita bersyukur? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, ada sebuah cerita tentang kisah hidup seorang raja yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sangat luas, dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Raja ini memiliki hobi berburu ke hutan-hutan. Ketika berburu, raja pun tidak pernah sendiri, selalu ditemani asisten atau penasihat dan beberapa pengawalnya. Di perburuan kali ini, sang raja memiliki atau mengalami kemalangan. Jari kelingking sang raja terpotong oleh senjatanya sendiri. Raja pun menjadi sedih, marah, dan sangat kesal meratapi jari kelingkingnya tersebut. Ia merasa menjadi raja yang cacat. Kesedihan raja terus berlangsung. Sang penasihat merasa tidak tega melihat baginda raja terus berlarut dalam kesedihan. Penasihat pun memberikan banyak nasihat kepada raja. Namun kesedihan raja tidak kunjung berakhir. Hingga suatu hari, penasihat memberikan satu nasihat pamungkas yang berisi, "Yang mulia baginda raja, apapun yang terjadi pada diri kita, patut untuk kita syukuri." Mendengar nasihat itu, raja pun menjadi sangat murka kepada penasihatnya, karena merasa bahwa penasihatnya itu telah kurang ajar menasihatinya seperti itu. Di saat itu juga, penasihat dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah untuk waktu yang tidak ditentukan. Waktu pun telah berlalu. Raja masih memiliki hobi berburu. Pada suatu hari, ia pergi berburu dengan penasihat barunya dan beberapa pengawalnya.

ditangkap oleh suku primitif untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Namun ketika sedang dimandikan, ternyata terlihat jari raja yang tidak lengkap. Melihat hal itu, suku primitif membebaskan raja dan diusir karena dianggap cacat untuk menjadi persembahan kepada dewa mereka. Dan raja pun menjadi lolos dari kematian. Raja bergegas kembali ke kerajaannya dan segera memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan penasihat lama yang terkurung di penjara. Penasihat yang dibebaskan tiba-tiba bertanya kepada Baginda Raja, "Ada apa gerangan yang membuat raja membebaskannya?" Dan raja pun mengatakan bahwa nasihat yang diberikan olehnya, dan raja baru menyadari mengapa dia harus bersyukur. Karena jari cacat, raja terbebas dari kematian yang mengerikan. Raja pun berterima kasih kepada penasihatnya yang lama. Dan sang penasihat pun juga bersyukur dan berterima kasih kepada raja karena telah memenjarakannya. Jika seandainya raja tidak memenjarakannya, maka pastilah penasihat juga ikut dalam perburuan hari itu dan menjadi korban dari suku primitif. Karena penasihat dipenjara, maka dia masih hidup hingga hari ini. Saudara-saudara sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, apa sajakah makna yang dapat kita maknai dari cerita ini? Yang pertama, seorang raja yang selamat dari kematian karena jarinya menjadi cacat. Apakah punya jari cacat enak? Tentu saja tidak enak. Apakah kita mau punya jari cacat? Tentu saja kita tidak mau. Apakah kita sudah pernah punya jari yang cacat? Belum, dan sampai saat ini semoga tidak. Lalu tahu dari manakah kalau jari kita yang cacat itu tidak enak? Kita itu hanya cenderung sok tahu. Yang kedua, seorang penasehat yang selamat dari kematian karena dipenjara. Apakah dipenjara itu enak? Tentu saja tidak. Apakah mau kita mencoba untuk dipenjara? Ya, tentu saja tidak mau. Raja dan penasehatnya, keduanya mensyukuri apa yang telah terjadi kepada dirinya. Raja dapat mensyukuri hidupnya walaupun jarinya cacat, dan penasehat dapat mensyukuri hidupnya walaupun ia harus dipenjara sebelumnya. Bagaimanakah dengan kita? Dua kondisi buruk tersebut tidak kita alami. Kita yang hidup dengan jasmani yang sehat, tanpa cacat, dan hidup dengan bebas tidak terpenjara, sudah sepatutnya kita selalu hidup bersyukur. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur? Karena semua yang terjadi pada diri kita sudah merupakan hal yang terbaik untuk diri kita. Kata kuncinya adalah yang terbaik. Hilang jari adalah yang terbaik daripada hilang nyawa. Dipenjara adalah yang terbaik daripada hilang nyawa. Landasan Buddha Dhamma dalam Majjhima Nikaya berisi tentang semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Landasan bagi kita untuk bersyukur bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sudah karma kita sendiri. Karena sudah karma kita sendiri, maka adalah karma yang terbaik bagi kita. Karma kita sendiri jugalah
yang melindungi diri kita. Karma buruk mengakibatkan kehilangan jari, tapi karma baiknya melindungi kita lolos dari kematian. Karma buruk di penjara, tetapi karma baiknya adalah lolos dari kematian. Ketika kejadian buruk terjadi pada diri kita, janganlah langsung disesali, karena pada saat itu juga karma baik pasti akan melindungi diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara Sedharma, tiga hal yang paling penting yang patut kita syukuri. Yang pertama adalah terlahir sebagai manusia. Karena sungguh sulit terlahir sebagai manusia,

sangat sulit terlahir sebagai manusia, diibaratkan seekor penyu buta yang tinggal di dasar lautan yang sangat luas, yang setiap 100 tahun sekali muncul ke permukaan laut untuk memasukkan kepalanya ke dalam karet kelam.

sebagai manusia. Kesulitan mencari uang, kesulitan mencari pasangan hidup, apakah lebih sulit dari mencari karet gelang di lautan? Kita merasa sulit mencari uang karena kita menentukan angkanya. Kita sudah terlahir sebagai manusia, maka tidak perlu kita mengeluh. Mana yang kita pilih? Menjadi manusia yang hidup pas-pasan atau menjadi kucing yang kaya raya? Tetap saja kita akan memilih menjadi manusia. Kita sering lupa dengan rasa bersyukur telah menjadi manusia. Siapa yang menjamin besok kita masih menjadi manusia? Memang pertumbuhan jumlah manusia semakin bertambah, namun jumlah manusia yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan jumlah semut yang ada di dunia ini, tidak sebanding dengan jumlah serangga di dunia ini, dan masih banyak lagi spesies hewan di dunia ini. Inilah kenyataan betapa mudahnya terlahir menjadi binatang, dan betapa susahnya terlahir menjadi manusia, dan betapa beruntungnya terlahir sebagai manusia. Karena di alam manusia, kita memiliki kesempatan untuk bisa merealisasikan yang namanya pencerahan atau nibbana. Yang kedua adalah kita masih

bersyukur karena kita masih sehat. Berapa banyak dari orang-orang yang di sekitar kita yang sedang sakit? Ada yang terkena kanker dan berapa banyak yang harus duduk di kursi roda? Berapa banyak orang-orang yang hidup tergantung pada alat medis? Dan banyaknya manusia yang sudah meninggal dunia. Berapapun kekayaan tidak akan kita tukar dengan nafas. Mengapa kita masih mengeluh? Capek kerja, capek mengurus anak. Bukankah itu berarti kita masih sehat dan harusnya kita tetap bersyukur karena kita masih hidup. Poin yang ketiga adalah dapat berjodoh dengan Buddha Dhamma. Buddha Dhamma adalah hukum alam universal yang berlaku pada siapapun dan bagi siapapun.

dengan ajaran Buddha Dhamma. Ketika beda pandangan, maka akan beda tindakan. Ketika beda tindakan, maka akan beda karma kita. Maka mari kita pergunakan kesempatan mengenal Buddha Dhamma ini.

yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, begitu berharga dan tidak bisa kita beli dengan harta apapun. Jadi, mari kita rawat dengan mengenal Buddha Dhamma dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, lantas bagaimana cara kita bersyukur? Di saat kita sedang berhasil dari segala hal yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan, hendaknya kita tidak berfoya-foya, tidak juga dengan cara yang pamer. Karena apapun yang kita capai, apa yang kita miliki, semuanya tidaklah kekal, bisa hilang dalam sekejap. Contohnya yang pertama adalah harta benda. Kekayaan dapat hilang meski dijaga dengan baik dari pencurian manusia. Ketika kita sakit keras atau terkena bencana kebakaran, maka kekayaan kita bisa lenyap begitu saja. Banyak orang harus kehilangan harta bendanya karena sakit atau kehilangan harta akibat dari bencana alam dan lain sebagainya. Maka janganlah sombong dengan harta kekayaan yang kita miliki. Selalu mawas diri dan gunakan harta kekayaan dengan membantu orang dan juga untuk mengembangkan Buddha Dhamma. Yang kedua adalah ilmu kepintaran. Segala ilmu dan kepintaran yang kita miliki akan hilang ketika kita

menyalurkan berbagai ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Yang ketiga adalah wajah rupawan. Wajah rupawan bisa hilang ketika kita menua atau ketika kita sakit, kecelakaan, tersiram air mendidih, air keras, dan lain sebagainya. Maka janganlah sombong dengan wajah yang rupawan yang kita miliki. Tetap kita rawat, tapi jangan mencela orang lain ketika wajahnya tidak rupawan. Yang keempat adalah tubuh yang indah. Keindahan tubuh yang kita miliki bisa saja hilang karena kecelakaan, usia tua, dan sakit. Maka janganlah kita sombong dengan keindahan tubuh yang kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedharma, masihkah kita sombong dan angkuh? Apakah yang perlu kita sombongkan?

pun yang sudah terjadi. Contoh-contoh dari rasa bersyukur yang perlu kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, kita masih bisa makan. Seorang suami hendaknya menghargai makanan yang telah tersedia. Terima kenyataan jika ada keterbatasan dari keterampilan memasak dari pasangan kita. Ambil hikmahnya, ambil positifnya, karena istri masih bisa masak walaupun mungkin rasanya kurang enak. Positifnya, istri masih bisa peduli dan mau menyiapkan makanan kepada kita. Istri juga menghargai suami yang masih memberi nafkah terlepas dari berapapun jumlahnya. Positifnya, suami masih mau cari nafkah dan bertanggung jawab kepada keluarga. Contoh rasa bersyukur yang kedua adalah kita masih memiliki keluarga yang harmonis. Kita selalu mengharapkan kekayaan, dan kekayaan ini tidak pernah mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik, dan dapat berkumpul dalam keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan, itu merupakan gambaran bahwa bagaimana seharusnya kita selalu bersyukur karena memiliki keluarga yang harmonis. Yang ketiga adalah tetap selalu bersyukur ketika kita mengalami kecelakaan. Mungkin sesuatu hal yang buruk terjadi kepada diri kita, hendaknya dapat kita terima dengan bijak dan dapat kita ambil hikmahnya. Masih untung hanya dengan luka-luka saja. Masih untung tidak gegar otak. Masih untung tidak patah kaki. Masih untung kita tidak meninggal. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersyukur ketika kita mengalami kecelakaan. Yang keempat adalah rasa syukur ketika kita kehilangan barang. Hilangnya barang yang tidak tahu kapan dan di mana. Bagaimana kalau kita ditodong orang? Bagaimana kalau kita dirampas dengan kekerasan? Bagaimana kalau kita dibegal atau dibunuh serta dimutilasi dan lain sebagainya? Ambil sisi baik jika kita kehilangan, setidaknya nyawa kita masih ada meskipun kita kehilangan barang. Intinya adalah terima dan positif, bersyukur selalu. Karena dengan bersyukur, semua yang terjadi adalah yang terbaik bagi kita. Karena kita sudah memiliki tiga hal yang penting, yaitu lahir sebagai manusia, masih hidup, dan mengenal Buddha Dhamma. Maka selalu berpikir positif dan merasa puas dengan apa yang kita miliki, menerima kenyataan dan mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada, kebahagiaan terletak pada kemampuan kita untuk selalu bersyukur. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka yang memiliki banyak uang. Namun, pada kenyataannya, banyak orang yang memiliki banyak uang juga ada yang menderita, tidak bahagia. Dan banyak orang yang memiliki sedikit uang juga bisa bahagia. Jadi yang bisa membuat seseorang bahagia itu adalah dirinya sendiri, yang mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, sudahkah Anda merasa bersyukur hari ini? Mari kita syukuri dan berbahagia dengan segala hal dan apapun yang kita miliki hari ini.
Demikianlah mimbar agama Buddha pada malam hari ini dengan materi tentang rasa syukur. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan mengucap secara bersama-sama, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Pendengar, demikian Lami Baragama Budaya edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan berakhir juga tugas saya Rifki Royan menemani Anda di sepanjang Kediri sore ini. Selanjutnya juga nanti Kediri malam ini akan dilanjutkan oleh Lia Aulia. Dan juga nanti ada pertandingan Piala Dunia ya, FIFA Piala Dunia antara Argentina melawan Mesir 23:00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat malam.

0: Baik, pendengar Pusat RRI Kediri, di kebersamaan kita selanjutnya Kediri malam ini, edisi hari Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Lia Aulia. Dan kita akan buka dengan mini drama dari RRI Palembang dengan judulnya Tangis Yang Terkoyak.
1: Ma.

0: Sandiwara Radio, air mata yang terkoyak.
1: Kamu harus pikirkan mengenai tawaran Pak Ramdan, mengenai pinangan Pak Ramdan kepadamu untuk putra mereka.

0: Memang kau hanya akan makan cinta, Tiana.
1: Tapi ya, tolonglah ya. Daripada Diana menikah dengan pria yang tidak Diana cintai, tolonglah ya, Bu.
2: Diana, kalau menurut ibu tidak ada salahnya kau mengikuti saran kami. Ardi itu pria yang sangat pantas menjadi suamimu, nak. Kami akan tenang jika kau

0: Nah, kita sudah sampai di tempat. Katamu mau cerita. Ayo ngomong sayang. Apa sih yang mau diceritakan?
1: Mas, aku mau ngomong serius masalah hubungan kita, Mas.
0: Ada apa dengan hubungan kita, sayang?
1: Mas, datanglah kepada kedua orang tuaku agar mereka bisa merestui kita, Mas. Agar mereka bisa menyatukan kita dalam ikatan sakral pernikahan, Mas.
0: Tapi
1: kenapa, Mas? Ayolah, Mas. Jika kau tidak datang menemui kedua orang tuaku, mereka akan menikahkanku dengan putra sahabat mereka, Mas. Tolonglah, Mas. Aku hanya mencintaimu dan hanya ingin hidup denganmu, Mas.
0: Tapi aku belum siap untuk menikah, sayang. Aku rasa kita masih terlalu muda untuk menikah.
1: Mas, usia kita ini sudah tidak muda lagi, Mas. Cepat atau lambat kita harus memikirkan hal itu.
0: Maaf, Diana. Aku tidak bisa. Aku belum siap untuk menikah.
1: Maksudmu, ya, Mas?
0: Kalau memang orang tuamu memaksaku untuk menikahimu saat ini, maka lebih baik kita akhiri saja hubungan ini. Dan ya, terimalah pinangan putra dari sahabat ayahmu itu. Mungkin dia lebih pantas untukmu.
1: Kau pengecut, Mas. Tak kusangka kau begini jawabanmu, Mas.
0: Sekali lagi, maafkan aku, Diana. Lupakanlah semuanya.
1: Baiklah jika itu keinginanmu. Terima kasih untuk rasa sakit hati yang telah kau berikan ini, Mas.
2: Bagaimana, nak? Apa kau sudah bicarakan pada Ronald kekasihmu? Kapan dia mau datang?
1: Ronald tidak akan pernah datang, Bu. Dia tidak akan pernah datang, Bu.
3: Terus bagaimana dengan kekasihmu itu, Diana?
2: Dia menolak untuk datang, Ayah.
3: Apa masih akan kau pertahankan pria itu, Diana? Pikirkanlah, Diana. Kau pantas untuk mendapatkan pria yang jauh lebih baik darinya.
1: Maksud Ayah, Ardi. Tapi aku tidak mencintai Ardi, ya.
2: Diana, cinta itu akan datang dengan sendirinya setelah pernikahan nanti, nak.
1: Diana akan coba untuk mengikuti kemauan ayah dan ibu. Tapi sekali lagi, ini karena Diana tidak ingin dikatakan sebagai anak yang durhaka.
2: Ibu doakan kau bahagia, ya, nak.
1: Amin, Bu.

0: Sayang, bangun sayang.
1: Hari sudah beranjak siang. Bangun ya sayang, sholat subuh. Mas sudah siapkan air hangat untuk memandi. Dan sarapan pagi sudah mas siapkan di meja makan. Bangun ya sayang.
2: Ngapain sih pakai bangunin aku segala? Udah, urus aja dirimu sana.
1: Bukan begitu sayang. Hari sudah siang, nanti kau terlambat untuk sholat subuh.
2: Allah, sudah. Dasar cerewet. Lagamu sudah seperti penceramah saja, Mas.
1: Iya dong, penceramah bagi istriku tersayang.
2: Sudah, cukup. Mual aku mendengarnya. Sekali lagi ya, Mas ya. Aku mau kau tahu, aku tidak pernah mencintaimu, Mas. Aku benci kamu, Mas. Aku menikah denganmu itu hanya karena mengikuti kemauan orang tuaku. Itu saja. Oh iya, mana handukku? Aku mau mandi.
1: Semuanya sudah Mbak siapkan, bidadariku. Dan sayang, sarapannya mau bareng sama Mas atau tidak?
2: Udah. Gak usah nunggu aku. Sarapan saja sana bareng Nita. Duluan sana.
1: Iya sayang.

0: Mita, kamu nanti pulang sekolah bareng papa ya. Mama hari ini gak bisa jemput karena mama mau ke salon terus arisan.
1: Iya, Ma.
2: Sayang, hari ini kau mau pergi arisan lagi?
0: Iya, kenapa? Kamu gak suka?
2: Bukan begitu, sayang. Kamu juga harus jaga kesehatanmu. Jangan terlalu capek pergi sana, pergi sini.
0: Cukup. Tidak usah kau mengatur hidupku. Urus saja urusanmu sana.
1: Ma, Pa, sudah jangan bertengkar.
2: Maafkan Mas ya, Dek. Mas pergi dulu. Nita, ayo nak, Papa antar kau ke sekolah.
1: Baik, Pa. Mama, Nita, dan Papa pergi dulu ya.
0: Ya, hati-hati anak ya.
1: Ya, Ma.

0: Lucy tidak percaya pada Diana. Diana tidak bahagia, Bu, hidup sama Mas Ardi. Dia itu maunya ngatur-ngatur hidup Diana.
1: Diana, Ardi itu kan suamimu. Jadi wajar kalau dia mengatur hidupmu.
0: Tidak, Bu. Diana tidak sudi diatur oleh dia. Coba saja kalau Diana menikah dengan Mas Ronald. Pasti Diana akan bahagia ya, Bu.
2: Masih saja kau banggakan laki-laki tak bernyali itu, Diana.
0: Ayah mengapa bicara seperti itu? Mas Ronald sekarang kan telah menjadi pria yang sukses ya, sebagai seorang pejabat negara yang disegani.
2: Disegani katamu?
0: Iya.
2: Buka matamu, Diana. Buka hatimu.
0: Mengapa ya begitu membenci Mas Ronald? Dia itu pria yang kucintai ya.
2: Pria yang kau cintai itu saat ini tertangkap KPK karena kasus korupsi yang membelitnya, Diana.
0: Tidak mungkin. Hai, jangan memfitnah Mas Ronald seperti itu ya. Jangan seperti itu ya.
2: Kau bilang ayah memfitnah dia. Bagaimana bisa dikatakan fitnah jika beritanya ada di TV, di koran? Coba kau bayangkan, jika kau menjadi istrinya, betapa malunya kami, Diana.
0: Tidak ya, Mas Ronald tidak mungkin seperti itu ya.
2: Masih tak percaya kau ini. Baca koran ini.
3: Ronald, salah seorang anggota DPRD tertangkap tangan oleh KPK.
0: Mas Ronald, tidak mungkin. Aku rasa tidak percaya.
2: Bagaimana? Masih tak percaya? Untunglah dia tidak menjadi menantuku. Memalukan.
1: Diana, sudah tidak usah berdebat lagi tentang Ronald. Lupakan dia. Karena kau adalah istri orang. Dan dia juga suami orang, nak.
0: Iya, Bu. Tapi aku tidak percaya dengan berita itu, Bu.
4: Rani, seperti biasa ya, aku mau facial dan krim banyak.
5: Aduh, Jeng. Sudah cukup lama ya gak mampir ke sini.
4: Iya, biasa. Sibuk, banyak urusan.
5: Oh, aku sungguh tak menyangka loh kalau hari ini bertemu seorang teman lama yang selalu menjadi sainganku semasa sekolah dulu.
4: Oh, rupanya kau.
5: Iya.
4: Masa kau gak ingat?
5: Lama tak jumpa ya?
4: Biasalah, sebagai seorang sosialitas seperti aku, hanya punya sedikit waktu.
5: Sempit sekali ini rasanya. Sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali di sini.
6: Sudah selesai, Diana.
4: Oke, berapa semuanya?
6: Semuanya 250.000.
4: Oke, sebentar. Celaka. Dompetku mana? Dompetku kemana? Rasanya tanya di dalam tas ini.
6: Kenapa, Diana?
5: Kenapa? Kamu gak bawa dompet ya? Atau alasan saja kamu
0: hati
5: ya?
0: Diam kamu.
6: Sudah, jangan bertengkar. Kalau memang dompetmu tertinggal di rumah ya, biarlah, besok saja aku antarkan uangnya kemari.
4: Tidak. Tunggu sebentar. Aku akan telepon suamiku.
7: Assalamualaikum sayang, ada apa?
0: Waalaikumsalam. Mas, kamu pindahkan dompet dari tasku ya?
7: Kenapa? Oh iya, astagfirullahaladzim. Mas lupa, kemarin Itana kita minta uang jajan pada mas. Tapi mas gak punya uang kecil, jadi mas ambil dari dompetmu. Mas lupa mengembalikannya lagi ke tasmu deh.
0: Itulah mas, itulah kerjamu. Belum tua sudah pikun. Kau tahu, aku malu mas di sini karena ulahmu. Aku tak bisa bayar biaya salon.
7: Sabar deh, mas akan ambil dompetmu yang mas letakkan di atas meja dan segera mas antarkan kepadamu. Kau ada di salon mana deh?
0: Aku seperti biasa di salon Rani. Cepetan pokoknya, nggak pakai lama.
7: Iya deh.
0: Halo mas, kamu di mana? Lama sekali sih mas.
8: Maaf, Bu. Ini kami dari kepolisian.
0: Hah?
8: Suami ibu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, Bu.
0: Apa? Suami saya kecelakaan? Polisi?
8: Iya. Bu, suami Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Sekarang jenazahnya sudah ada di rumah sakit.
0: Mas Ardi.
1: Diana, cium suamimu untuk terakhir kalinya, nak. Karena setelah ini kau tidak akan melihatnya lagi.
0: Tidak, Bu. Itu bukan Mas Ardi, Bu. Tidak, itu bukan
1: sadar,
0: Mas Ardi.
1: Sadar, Diana, sadar, nak.
0: Bukan, Bu, Mas Ardi.
9: Ma, jangan sedih, Ma. Jangan nangis lagi, Ma.
0: Kalian bohong. Itu bukan Mas Ardi. Mas Ardiku masih hidup, Mas.

0: tadi, Sandiwara Radio, Air Mata yang Terkoyak, persembahan RRI sampai cucu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zoll Rimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zoll Rimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zoll Rimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang

0: Baik, pendengar Pulsat RRI Kediri.
1: Ya, di kebersamaan kita Kediri malam ini, selanjutnya edisi hari Selasa 7 Juli 2026, kita akan menemani Anda dengan informasi seputar komunitas ya di malam hari ini ya dalam galeri komunitas Pulsat RRI Kediri. Ada komunitas apa? Ya, yang akan kita bahas ya, namanya komunitas Hermoves Indonesia. Jadi dari nama komunitasnya aja udah ada katanya her, berarti ada banyak perempuan di situ ya, hampir semuanya perempuan, mungkin semuanya perempuan karena namanya Hermoves Indonesia atau Hermoves ini resmi memperkenalkan Membership Universe, sistem keanggotaan terintegrasi untuk komunitas olahraga dan gaya hidup perempuan lewat konferensi

persnya pada Juni lalu ya. Jadi Her Moves Indonesia ini adalah sebuah komunitas begitu ya, sebuah komunitas yang dimana pasti isinya perempuan ya. Oke, okay. Her Moves Indonesia ini memperkuat ekosistem komunitasnya dengan meluncurkan membership universe begitu ya. Jadi melalui sistem ini aktivitas anggota akan terhubung dengan poin jenjang keanggotaan serta akses terhadap berbagai manfaat ini ya, eksklusif begitu. Jadi biar nantinya lebih banyak begitu, lebih banyak benefit yang di apa diberikan atau bisa didapatkan oleh anggotanya ya. Jadi Her Moves ini ekosistem olahraga dan gaya hidup wanita serba ada, di mana bisa memesan kelas, mendapatkan poin reward dan menemukan komunitas yang bisa dibilang rumah kedua di satu tempat ya. Jadi karena sekarang banyak sekali kegiatan begitu ya. Nah, ruang Her Moves ini sebagai ruang eksklusif bagi para perempuan di Indonesia untuk berolahraga dan bergerak, dan telah berkembang menjadi ekosistem yang lebih luas dengan komunitas-komunitas pendukung yang dibangun di sekitar hal yang disukai perempuan di luar bidang kesehatan dan juga kebugaran ya. Her Moves juga menempatkan membership universe sebagai bagian dari transformasi platform dari yang sebelumnya dikenal sebagai penyelenggara kegiatan olahraga saja. Nah, Her Moves kini mengembangkan ekosistemnya, ekosistem keanggotaan yang menghubungkan aktivitas, juga penghargaan dan akses komunitas lainnya ya. Dan nanti kita akan bahas terkait 3 pilar dari membership universe di Her Moves, komunitas Her Moves ini, di kebersamaan kita malam hari ini ya. Jadi tetap bersama kami di Galeri Komunitas Pro 1 RRI Gri.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio, yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.

Baik, pendengar, mengenai komunitas Hermos Indonesia, sebuah komunitas yang menjadi ruang eksklusif bagi perempuan Indonesia untuk yang suka bergerak, apalagi berolahraga, ya. Dan sekarang terus berkembang untuk bisa membuat para anggotanya punya kesempatan yang lebih banyak lagi dari aktivitas atau juga keanggotaan di membership universe yang baru saja mereka luncurkan, ya. Jadi Hermos mencatat tingkat keterisian acara bulanan di atas 90%, dan pop-up ini menaungi lebih dari 50 kategori olahraga dan aktivitas dalam satu ekosistem. Ya, jadi banyak sekali, tidak hanya padel yang mungkin sekarang lagi in begitu, ya, tapi juga banyak aktivitas atau kategori olahraga lainnya yang isinya ini para perempuan begitu, ya. Dari sisi bisnis, Hermo mengklaim rasio nilai seumur hidup pelanggan terhadap biaya akuisisi atau lifetime value mencapai 18 kali. Angka ini berada di atas tolak ukur industri yang disebut berada di kisaran 3 kali, ya. Dan membership universe dibangun di atas 3 pilar utama, yakni e-card membership, tier system, dan hard point rewards. Jadi e-card membership ini merupakan kartu keanggotaan digital yang menjadi identitas anggota di dalam ekosistemnya, ya. Jadi melalui e-card ini anggota dapat melihat tingkat jenjang atau tier, mungkin dari saldo point dan peringkat keanggotaan secara real time. Kartu digital tersebut juga membuka akses ke acara, penawaran, serta berbagai keuntungan yang tersedia sesuai dengan jenjang keanggotaan. Selain manfaat digital, e-card ini juga memberikan keuntungan offline berupa diskon dari lebih 200 mitra atau jenama. Dan pilar kedua ada tier system. Sistem yang ini dirancang untuk tumbuh mengikuti aktivitas setiap anggota. Terdapat 3 angkatan dalam sistem tersebut. Yang pertama, Pinky Rose, yang memberikan akses ke acara khusus serta keuntungan dari jenama mitra. Yang kedua, Gold Luminary, yang merupakan akses tambahan ke acara premium dan prioritas pemesanan atau priority booking. Ketiga, Black Diamond, yang merupakan jenjang tertinggi. Anggota di tier ini dapat membuka seluruh keuntungan seperti acara eksklusif, akses awal VIP, item eksklusif, serta tambahan poin untuk setiap pembelian acara. Nah, pilar ketiga ada Hard Point Rewards, di mana program ini memungkinkan anggota mengumpulkan poin dari berbagai titik interaksi dalam ekosistem komunitas ini. Baik poin dapat diperoleh saat anggota menghadiri acara baik olahraga maupun komunitas khusus perempuan lain di bawah naungan komunitas ini. Dan komunitas tersebut mencakup Hercraft Indonesia untuk aktivitas do it yourself atau crafting, dan Harvey Indonesia untuk kegiatan traveling. Selain itu, poin dapat diperoleh dari interaksi dengan layanan curhat berbasis kecerdasan buatan dari Her Voice, permainan dan kompetisi melalui Her Games, serta aktivitas langkah melalui gelang berbasis Internet of Things IoT Her Band. Anggota juga dapat mengumpulkan poin dari penyelesaian misi daring dan luring melalui Her Quest. Poin juga bisa diperoleh dari tugas komunitas seperti referral, program ambassador, dan key point leader atau call, ya. Akumulasi poin tersebut akan menentukan kenaikan jenjang keanggotaan anggota. Dan tiga pilar ini merupakan satu siklus dalam ekosistem di komunitas ini, ya. Jadi anggota dapat bergabung, mengumpulkan poin dari berbagai aktivitas yang dilakukan, ya, olahraga-olahraga tadi. Nah, menaiki jenjang keanggotaan lalu membuka akses ke sejumlah keuntungan dan acara eksklusif lainnya. Dan komersi ini menyatakan bahwa ekosistem keanggotaan yang ini telah aktif dan dapat diakses oleh semua, dan merupakan platform komunitas olahraga dan gaya hidup khusus perempuan, dan hadir dengan semangat Empower Women Through Movement. Dan salah satu pendirinya adalah Amelia Akhlakul Karimah, seorang ibu yang ingin kembali menjelajah dunia. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan bersama Heldan dan juga Ica pada Maret 2025. Dan kini komunitas ini berkembang sebagai ekosistem gaya hidup perempuan yang menaungi berbagai aktivitas, mulai dari olahraga melalui Her Moves, DIY melalui Her Craft, hingga traveling melalui Her Voyage, ya. Baik, mendengar tadi informasi dari komunitas Hermoves yang menaungi menjadi ruang eksklusif bagi para perempuan untuk bisa beraktivitas seperti olahraga, ya. Dan kita berjumpa lagi di galeri komunitas edisi selanjutnya. Kita akan bergeser ke program hiburan, ya. Tetap bersama kami di Persatuan RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus.

tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini memberikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun Anda berada ya. Kita di malam hari ini masuk di agenda hiburan ya. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu ya. Semoga ini selalu dinanti gitu ya. Jadi kalau ingat jam 9 malam gitu ya, kalau alarmnya mungkin udah bunyi jam 9 atau bunyi jam itu kan biasanya yang teng teng teng 9 kali ya, langsung deh dengerin RRI Kediri. Oke ya, dan suara saya mungkin juga bisa dinanti-nanti gitu lah. Oke, malam hari ini ya, kalau biasanya saya nemenin di bulan lalu nemeninnya di hari Kamis malam tuh waktunya manca. Nah, bulan ini saya akan temani pendengar di lagu-lagu Indo ya. Selasa malam waktunya lagu-lagu Indonesia tampil nih. Bisa bergabung malam hari ini sampai dengan nanti di jam 11 malam sebelum nanti kita ikutin Pildun ya. Nanti Pildunnya ada apa? Ada siapa ya? Pildunnya nanti ada timnas Argentina melawan Mesir ya. Argentina melawan Mesir setelah tadi dini hari juga ada pertandingan ya, Norwegia ya kalau nggak salah. Nanti kita akan dengar bareng karena juga nanti saya masih ini ya menemani pendengar semuanya hingga ujung hari ini. Oke, sudah berdering ya di belakang kita semuanya ini di 0384311108. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu dan memori lewat lagu.
0: Iya, Pak selamat sehat luar biasa.
1: Iya. Ini ngomong-ngomong cuaca masih berdingin ya di sana juga sama dingin.
0: Berangin ini luar biasa. Tadi keluar abis maghrib aja udah anginnya udah menusuk gitu ya. Iya. Iya. Yang penting sehat ya.
1: Iya, itu yang penting sehat.
0: Betul. Jaga kesehatan.
1: Iya, biar apa ya? Ya biar bahagia atau
0: gimana? Nah, betul. Baik.
1: Ya, ini nanti saya request dari judulnya surat undangan.
0: Dari siapa penyanyinya?
1: Dari Lex Trio.
0: Lex Trio, surat ya, undangan. Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Nanda.
0: Boleh.
1: Pak Sukarji beserta Ibu, Mas Gilang, Pak Agus. Ini kok lama ya, saya hubungi tidak kena. Ya mudah-mudahan sehat selalu ini.
0: Pak Agus ya?
1: Iya. Sebetulnya teman-teman sama peduli sama Pak Agus semua nanyakan. Ya mudah-mudahan sehat. Terus Pak Ujo, Pak Yoko, Bu Rini, Bu Sita, Bu Siti Aisyah, Bu Eti, Teh Dinda, terus Bu Farida, Bung Irwan, Bu Freddy, Pak Sidiarto, Pak Tereto, Pak Kadi, Pak Widi di Tokyo, Pak Putra-Putra yang Purba, Pak Bani, Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Jaina dan Mas Arif di Nganjuk dan semua jaga tanpa terkali. Selamat malam, semoga terhibur.
0: Baik, siap.
1: Untuk Nadalia, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus, dicariin sama Pak Selamat. Semoga baik-baik saja ya. Sehat selalu untuk yang mungkin juga mantau yang jarang-jarang naik tapi selalu mantau ya. Ini juga kita doakan sehat selalu ya. Kalau malam keluar malam apalagi udah jam 9 ke atas, ini udah udaranya agak menusuk, pakai jaket aja kerasa loh ya. Jadi pakai jaketnya rapet gitu kalau memang harus keluar malam. Biar besoknya enggak bersin-bersin karena dingin atau karena kena flu ya. Oke, Oke, kita coba bacakan dulu di WhatsApp Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulung Agung, minta diputarkan lagu popnya Mengapa Harus Bertengkar, versinya Bruri Marantika. Selamat buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sekarji, Pak Muloto, Bobani, Pak Astioko, Pak Zain Abidin, Pak Gus yang perboleh dul, dan semuanya aja ya. Selamat malam, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Pak Munoto?
2: Kabarnya sehat, baik. Gimana Mbak Lias, keluarga kita sehat?
0: Alhamdulillah, baik-baik selalu, Pak.
2: Alhamdulillah. Ya. Ya, nanti paginya minta jangan tangan yang bicara.
0: Jangan tangan yang bicara, oke.
2: Okay. Dari Ratih.
0: Dari Ratih Purwasih ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay,
2: ya, salam-salamnya. Salamnya ya.
0: Apa salamnya?
2: Selamat aja, udah hampir lengkap itu ya.
0: Udah lengkap ya.
2: Iya, saya tambahin Bung Freddy, kalian Bu Tri, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mbak Jaina, Bu Eti. Itu semalam saya dengar Pak Agus naik kelihatannya.
0: Oh gitu ya, iya. Alhamdulillah.
2: Semalam saya
0: gitu
2: dengar
0: ya,
2: kok kelihatannya Pak Agus naik gitu. Pak Agus sehat kelihatannya juga. Mas Gilang juga sehat ini, okay. Pak Slamet. Soalnya sering konfirmasi sama Mas Gilang juga. Selalu pantau ini tapi.
0: Oke. Okay.
2: Ya buat Mbak Lia mudah-mudahan selalu diberkahi kesehatan ya.
0: Oke.
2: Pak Slamet juga mudah-mudahan penyakitnya cepat sembuh, diangkat sama Gusti Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
2: Ya. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Lia ya. Mudah-mudahan semua pendengar RRI diberkahi kesehatan semua, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Baik.
2: Buat Mbak Lia, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih Pak Menoto di Kota Kediri selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan Memori Lewat Lagu.
0: Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak.
0: Malam ya. Juga yang purba, apa kabar?
1: Gimana kabar Ibu, sehat?
0: Kalau saya sehat, tetap semangat dong.
1: Nah, selalu harus.
0: Nah, karena memang harusnya semangatnya, saya kan ada jadwalnya nih Pak ya. Kalau di luar jadwal saya nggak semangat ya, nggak apa-apa. Itu urusan saya. Nah, iya betul. Baik.
1: Alhamdulillah. Terusan deh Pak Menoto tadi ya.
0: Tadi.
1: Semoga sehat selalu sekeluarga. Tetap semangat juga. Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Ada salam buat siapa?
1: Selamat malam Pak. Selamat. Selalu semangat tetap diberikan kesehatan, kekuatan dari Allah SWT juga.
0: Amin.
1: Selamat malam. Mama boleh juga sehat selalu. Ada lagi Pak Sukar sama Ibu, selamat malam juga sehat selalu keluarga. Ada lagi Pak Soko, ada lagi Gus Yaisa, selamat malam. Puri ini juga selamat malam, sehat selalu.
0: Oke.
1: Kalau untuk Pak Agus tadi mendengar kan sih katanya.
0: Siapa?
1: Pak Agus.
0: Pak Agus belum ada jawabannya ini.
1: Oh, belum ada jawabannya. Oh ya, semoga selalu bagus nggih. Lagi nyaman selamat malam. Tak apa untuk Bu Ferdi, selamat malam. Bu Edwi selamat juga, Bu Farida, Bu Sila selamat malam, juga ada Pak Ahmad selamat malam juga.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagunya Indo apa Manca?
0: Lagunya apa? Indo.
1: Indo, ya udah aku tak minta lagunya apa itu dari Moksin masuk ya Mbak ya.
0: Dari?
1: Kandura itu ada ya yang popnya ada ya.
0: Yang mana tuh?
1: Permata Hatiku dasar itu.
0: Permata Hatiku dari iya. Siapa tadi?
1: Muksin Tarut di Sandora.
0: Oh, Muksin. Oke, okay, siap.
1: Iya, itu aja. Itu aja okay. Menghadirkan bisa. Buat semua pendengar selamat malam. Buat Mbak Lia terima kasih. Kalian yang lain yang mau naik. Gitu aja, terima kasih Mbak Lia.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita sapa lagi pendengar kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, Mbak Lia. Sehat Mbak Lia?
0: Sehat Pak Sugarji. Pak Sugarji dan Bu Sugarji gimana?
1: Ya lumayan sehat ini Mbak.
0: Lumayan sehat, alhamdulillah.
1: Yang penting keuangan juga sehat Mbak.
0: Nah iya betul. Tahu aja ya.
1: Orangnya sehat, keuangannya nggak sehat ya repot Mbak.
0: Nah betul. Oke.
1: Mbak Lia.
0: Iya.
1: Nanti kalau ada dari Bruri Mbak Lia ya.
0: Dari Bruri, ya belum ada yang request tadi Bruri.
1: Aku orang tak punya.
0: Aku orang tak punya. Aduh.
1: Tapi punya duit ya Mbak Lia.
0: Nah ini, aku orang tak punya waktu mungkin ya karena sibuk ya. kita harus selalu positif ya.
1: Ada kan?
0: Ada, siap lagunya.
1: Ya salamnya saya ngikut Pak Selamat, ngikut Pak Munoto, ngikut yang Purba tadi Mbak, sudah lengkap.
0: Iya.
1: Ya Munoto aja Mbak Lia.
0: Oke.
1: Okay, ya mungkin nanti kalau saya sebut ya sama.
0: Iya, nanti nungguin bola nggak nih Pak Sukarji?
1: Ya kalau bisa nungguin ya Mbak Lia.
0: Siapa?
1: Sudah perempat final ya Mbak Lia.
0: Nah siapa ini nanti kira-kira antara?
1: Katanya orang-orang kok Spanyol dan Mbak Lia.
0: Oh gitu. Spanyol.
1: Dan Argentina sudah pulang. Yang nggak pulang Amerika Mbak.
0: Argentina belum. Argentina nanti masih mau main sama Mesir.
1: Ya, tapi rupanya nggak bisa juara sudah
0: oh,
1: Mbak
0: gitu.
1: Lia.
0: Oh gitu. Iya. Norway aja nggak bisa walaupun ada Neymar ya.
1: Tinggal merebut juara 3 aja.
0: Oke, iya iya. Oh, Spanyol. Kalau Pak Sekarin sendiri siapa prediksinya? Apa Spanyol
1: ya,
0: juga? Ya,
1: mudah juga Spanyol tadi,
0: oh,
1: Mbak.
0: Oh gitu. Siap.
1: Ya mau dukung Amerika juga nggak bisa pulang nggak Amerika kan rumahnya sendiri itu.
0: Iya betul. Iya. Oke baik.
1: Ya gitu aja Mbak Lia ya. Doa terbaik untuk balas keluarga dan sehat selalu. Dan untuk seluruh penggemar Ruang Rindu salam sehat. Okay. Apapun yang terjadi, yang penting jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih.

0: agak suara agak sumbang, agak sakit atau gimana ini?
1: Agak batuk, barusan batuk.
0: Oh iya iya iya.
1: Keganggu sedikit suaranya.
0: Oke. Tapi ini ya.
1: Sehat tapi.
0: Sehat. Oke. Requestnya apa, Lek Dul?
1: Ini requestnya Lek Dul minta flamboyan.
0: Flamboyan
1: dari Bimbo.
0: Siapa? Dari Bimbo.
1: Belum keluar loh.
0: Belum, Bimbo udah jarang banget di request ini.
1: Iya.
0: Flamboyan ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ini memang sepak bola.
0: Iya, nunggu juga
1: ini
0: nanti.
1: Ini yang Malaysia Indonesia U17.
0: Oh, iya.
1: 3-0 ini.
0: 3-0. Indonesia.
1: Iya, Indonesia masuk 3 ini. Sudah menit 77 ini.
0: Nah, kita doakan ya terus nanti sampai akhir ya.
1: Iya. Penentuan tadi ya dari yang kemarin kan 1-1.
0: Oke.
1: 3-0 ini Indonesia 3, Mbak Arya.
0: Oke, semoga menang terus ya buat tim Nas Indonesia kita tercinta.
1: Iya.
0: Oke, nanti juga nungguin. Pildun masih semangat enggak ini? Pildun atau timnya udah kalah?
1: Gimana?
0: Untuk Pildun masih semangat nungguin atau udah kalah timnya?
1: Ini apa? Masih main ini.
0: Iya, maksudnya. Iya. Oh enggak, maksud Pildunnya.
1: Yang punya belum. Enggak nyemak tadi.
0: Oh, oke. Baik.
1: Ini masih aja ya. Nih, menit 77 ini untuk Indonesia Malaysia.
0: Oke. U17. Siap. Baik, mau ada salam buat siapa?
1: Salamnya ikut yang sudah masuk Pak Sukati, ada yang Bung Selamat, Pak Noto, dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Ruang Rindu. Salam sehat selalu semuanya. Matur nuwun sekalipun Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Dul, baru saja turun ya. Kita putarkan dulu, kita istirahat sebentar. Nanti kita buka lagi di segmen kedua ya. Di lagu yang akan kita dengarkan bersama Lex Trio dengan judulnya Surat Undangan.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zolrimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zolrimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu, FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zolrimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Tami, kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
5: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Baik, baru saja hadir kita nikmati bersama-sama ya Dewiul dengan Buri Mengapa Harus Bertengkar, tadi request oleh Pak Mariono ya di Tulung Agung. Semoga terhibur dan juga pendengar lainnya ya. Malam hari ini juga saya ajak Anda untuk ikut bergabung ya di Ruang Rindu edisi Indonesia, lagu-lagu Indonesia malam hari ini ya. Baik, kita sapa yang ada di telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Ibu Farida?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Baik, sehat. Alhamdulillah, di sana juga sudah dinginkah atau masih panas-panas aja?
1: Dingin, Mbak Lia ya?
0: Iya, betul. Iya betul, dengan saya Lia.
1: Dingin. Malam ini dinginnya Mbak Lia.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau dingin apa? Selimutan ya.
1: Pakai selimut, Mbak Lia.
0: Iya, kalau dingin pakai selimut, pakai jaket. Tapi ada ya.
1: Tapi wilayah mana yang paling dingin itu kalau di Jawa ya? Di Wonosobo ya?
0: Di Malang juga dingin ini.
1: Oh ya?
0: Betul. Di Malang tuh sampai 14 derajat kalau nggak salah. Apalagi di Batu tuh ya.
1: Ada yang pernah Bu Farida lihat di TikTok ya. Minyak-minyak itu pada beku.
0: Kalau lagi dingin, dingin banget. Kalau lagi panas bisa sampai menggoreng telur. Iya, itu di beberapa, bukan di sini tapi ya, di beberapa, biasanya di wilayah pesisir yang panasnya luar biasa gitu.
1: Iya.
0: Oke, ini mau request apa Ibu Farida lagunya?
1: Lagunya lagu tahun berapa Mbak Lia?
0: Lagu Indonesia. Tahunnya boleh 90-an.
1: Kalau dari ini tahun berapa itu? Roland Ben.
0: Roland Ben, aduh. Yang mana nih?
1: Iya.
0: Roland Ben.
1: Judulnya ya. Iya.
0: Judulnya apa?
1: Percakapan Satu Kamar.
0: Percakapan Satu Kamar. Boleh.
1: Oh iya.
0: Lagu ini ya. Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Oke, salam buat Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Pak Widi. Ada Pak Benijo juga dari Manado. Ada Pak Sutarji. Ada Pak Freddy, Bu Utri. Ada Ayu di masa di sana. Ada Pak Zainal. Ada Bu Pipit. Ada Pak Slamet. Pak Cayo, ada Ibu Rini ya. Ada Pak Mariono, Pak Sugianto, Pak Munoto, Pak Nasrun dari Palu. Ada Kang Irwan, ada Bu Rini, ada Lidu, Koko Bani, Ibu Siti Aisyah. Semua-semuanya ya, dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke,
1: salam sehat untuk sama semuanya. Selamat menikmati lagu-lagu untuk di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lagu. Bali ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, baik. Selanjutnya di ujung telepon ya, kita coba sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat
0: lagu. Oke. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, waras, semangat, baik-baik.
0: Sehat, waras, semangat. Baiknya agak ini ya. Agak
1: keseretan.
0: Minum dulu, Pak Uco.
1: Agak keseretan.
0: Iya. Ya, oke, baik.
1: Mbak Lia.
0: Siap, sehat ya, tapi...
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini mau request apa malam hari ini?
1: Cinta pertama.
0: Dari siapa?
1: Anak Pak Topani ya Pak.
0: Ayo, saya kayak ini ya. Saya kayak mengetes ini ya. Cinta pertama ya. Dari anak Pak Topani. Ya. Soalnya banyak ini lagu yang cinta pertama itu ya.
1: Iya.
0: Patty Sister juga ada. Mau yang mana?
1: Ya, betul. Hana saja.
0: Oke. Siap. Mau salam buat siapa?
1: Salamnya untuk Mas Gilang. Juga Pak Sukardi.
0: Oke.
1: Pak Tardi. Pak Monoto, Pak Agus,
0: okay.
1: Pak Seger, Pak siapa? Pak siapa ya? Kalau wali nih?
0: Ayo siapa ya?
1: Semuanya wali ya. Maaf semuanya saja.
0: Siap.
1: Tidak ada ketinggalan.
0: Okay.
1: Semuanya sehat ya semua.
0: Iya.
1: Matur nuwun wali ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita sapa dulu selanjutnya. Ini di WhatsApp. Selamat malam dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu lewat memori dan lagu. Lagunya untuk apa lagi dari Uta. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, baik, terima kasih Bu Rahayu ya. Selanjutnya kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi.
0: Iya, Ibu Rini apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat hari ini Mbak Lia.
0: Sehat hari ini. Requestnya apa ini?
2: Nanti dari Deloitte.
0: Deloitte judulnya.
2: Judulnya Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia. Ada apa di sana? Ada apa Bu?
2: Ya,
0: banyak ya.
2: Ada sesuatu.
0: Oke, baik. Salam buat siapa?
2: Salamnya tadi ada Pak Sukardi, selamat malam. Juga ada Bu Siti Aisyah, Mbak Dinda.
0: Okay.
2: Juga ada Bu Bardi. Juga ada Pak Selamat. Ada Lektur, Pak Agus. Ada Pak Tarji, ada Pak Widi, tadi ada Mbak Farida, ada Bu Eti, Mbak Dinda, ada Pak Yoyo, juga ada Eyang Purbo, Pak Ahmad Irfan, dan semua saja Mbak Lia ya.
0: Baik, siap.
2: Mbak Lia ya, makasih banget. Semoga selalu sehat Mbak Lia ya.
0: Iya, baik. Amin.
2: Makasih Mbak Lia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, selanjutnya. Oke, kita coba sapa ya. Ini di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Malia.
0: Iya.
1: Widi di Tokyo.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat
0: lagu. Nah, gitu. Passwordnya dulu ya, Pak Widi.
1: Iya.
0: Iya. Pak Widi sehat di Jepang, di Tokyo?
1: Sehat-sehat ya. Malia gimana di Kediri? Sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, Mariko sapa hari ini.
1: Dari Ahmad Albar, Menanti Kejujuran.
0: Ahmad Albar, Menanti Kejujuran. Oke. Baik,
1: selamat ya, siapa? Salam-salam ya. Ya, salamnya buat tadi ada Bu Farida ya, di Palu. Sehat ya Bunda. Kemudian ada Haji Mas Widi di Maluku Tengah. Okay. Ada Jainal. Pak Predi di Merauke, Bu Utri, Bu Pipit. Kemudian ada Pak Andi di Batam. Mbak Purnawasari juga di Sulawesi Barat, Bu Rini Ayu, kemudian ada Mas Gilang, Bu Eti di Samarinda, Mbak Nia di Wanda, kemudian ada Siti Aisyah, Pak Usia Ahmad di Kediri, yang Purba, Mbak Dewi, ada juga Pak Agus di Kediri juga, Pak Nasrun di Palu, Bu Minijo di Manado, Pak Slamet, Pak Munuto di mana itu ya? Apa ya? Palidul itu ya apa namanya? Palidul ya, lupa ya. Palidul. Ya untuk kesemuanya itu salamnya dirangkul jadi satu. Ah, sampai jadi ya. Wan Walia, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Iya, ada lagunya ya.
0: Ada.
1: Iya, makasih Malia. Iya. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga.

Baik, di WhatsApp Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu dari Pak Sujianto di Bandar Lor, mau minta lagunya kembali dari Ernie Johan. Selamat untuk semuanya, Pak Sekarji, Pak Samad, Pak Freddy, Pak Munoto, Burini dan yang lainnya dimanapun berada. Semoga terhibur dan salam bahagia untuk penyiarnya. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih yang sudah bergabung ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu untuk menghibur pendengar semuanya. Ada Titik Sandora dan Muhsin, Hatimu Hatiku.

0: pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Setelah saya ngomong-ngomong nanti ya di jam 23 atau 11 malam kita akan mengikuti siaran langsung ya. Siaran langsung pertandingan bola dari timnas Argentina melawan Mesir pada babak kualifikasi 16 besar ya Piala Dunia 2026.

Okay, kita coba siapa yang ada di WhatsApp tadi, sempat ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Mbak Lia, saya minta diputarkan lagunya Tira dari Rafika Dudi. Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Melata, Pak Sioko, Bopo Bani yang purba, Pak Mariano, Mbah Ugeng, Pak Selamat, dan semuanya aja ya. Terima kasih Mbak Lia waktunya ya. Wassalam dari Pak Zainal Abidin di Balikpapan.

kasih ya sudah bergabung. Nanti kalau sempat lagunya saya putarkan ya. Kalau enggak sempat ya mohon maaf sekali ya. Oke, 2 jam juga sudah lo ya. Semoga nanti bisa kita putarkan semuanya ya. Masih ada beberapa lagu yang belum kita putarkan tadi yang sudah masuk malam hari ini ya. Sambil nunggu Piala Dunia, kita sambil dengerin RRI Kediri ya, yang selalu menemani pendengar semuanya ya, dimanapun Anda berada. Yang penting bisa kalau gak ada radio bisa melalui HP ya, karena bisa didengarkan dimanapun Anda berada. Baik, kita putarkan lagi lagu selanjutnya aja ya, biar nanti bisa ketemu, biar nanti bisa terputarkan semuanya. Selanjutnya ada Utalik Mahua dengan Untuk Apa Lagi.

Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio, yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri ya, tak terasa ya sudah di menit 51 lepas dari jam 10 malam ya, saatnya kita harus akhiri karena sebentar lagi ya, kalau kita biasanya langsung dengan informasi dari kisah-kisah inspiratif ya, dan namun malam hari ini karena memang ini masih dalam minggu-minggu Piala Dunia ya, dari fase Piala Dunia 2026, dan malam hari kita akan segera ikuti ya pertandingan langsung antara timnas Argentina melawan Mesir yang nanti kita akan ikuti mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk yang sudah bergabung malam hari ini, mungkin lagu-lagunya belum sempat kita putarkan, belum ada waktu untuk memungkinkan kita memutarkan lagu-lagu requestannya ya. Kita bertemu di Ruang Rindu edisi selanjutnya ya, dan lagu terakhir untuk pendengar semuanya malam hari ini ada Gong 2000 dengan Menanti Kejujuran.

0: Baik, pendengar, kita akan segera ikuti siaran langsung pertandingan bola antara Timnas Argentina melawan Timnas Mesir. Bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta.
1: McAllister. Sementara untuk duet striker, ya, sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu pendengar, untuk pelatih Osam Hasan Hussein di kubu Mesir pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Sugir, nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai back sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asyur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasim Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Muhammad Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, referee, asisten Willy Delahoud juga dari Perancis yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Estu, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
2: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatah. Ahmed Fatah ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada tanda analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit agak benturan, ternyata bisa belum dimainkan di pertandingan ini. Dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet, Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
1: Ya, pendengar, saat ini Timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian Timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, rebut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah tengah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti ketahui bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Faradez, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi, dituju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini tuju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tuju adalah Rodrigo de Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini, tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Christian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Christian Romero, dorongkan ke depan, ada de Foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mac Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di jantung pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina? Saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir, mundur saja ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir di sektor kanan saat ini. Kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Lisan, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hani, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, mampu tadi, bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada de Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-ngutik bola dia, de Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil, saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi, justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja, yang dituju tadi adalah kepada Yasir, Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim, dorongkan Yasir ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali, saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa di mentahkan tadi, bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina, di sana ada Imam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina, tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir, terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain pemain dari Mesir justru saat ini. Nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri pemain Argentina, lalu the foul dari juga Salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amush, di mana Imam Asyur masih menguasai bola dari sektor kiri. Serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola. Tampaknya yang tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan. Di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri peta Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain dari Argentina nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi tampaknya Asyur juga masih menimang-nimang. Ya, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lakum belum gawang, di sana berbahaya. Gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan, ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir. Dari sektor kanan sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina. Kuasai sepenuhnya kini Enzo Fernandez, kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir, umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romero, umpan ke depan yang tujuh. Di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina, Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sergi kiri yang dituju. Tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah, umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi, yang memang sangat berbahaya bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir. Kini lemparan ke dalam Molina, Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero, umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia mulai lepasan dari sisi kiri, mulai lepas langsung shooting dan oh, the foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi. Namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo De Foul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Mohamed Hani, tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mas Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Ini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir, ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir, dan terjadi lagi bagaimana duel di sini. Imam Asyur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana, tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina, dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan, dorongkan saja kepada nomor punggung 12, di sana ada Hashim Hasan, tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani, umpan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar dari sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, di sana tujuan adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan. Hasan masih melikui daun, melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo de Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, gimana Romero tadi, Cristian Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16, penjaga gawang Argentina ini sudah lakukan tendang saja ke depan, yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez, terjadi dual chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, hingga memasuki menit ke-11 detik 44, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
4: Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina masih menguasai lini permainan, dan saat ini ada Enzo Fernandez lewat 3,5 permainan, sodorkan saja kepada Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang, ada Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan, lebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13, Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Imam Asun nomor punggung 8, dan tampaknya Rodrigo de Paul tadi mengganjal keras Imam Asun, sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini pemain bebas. Kali ini ada Mohamed Salah menyisirkan di sebelah kanan, otak atik dia berikan kepada Hasan kini tombak tarik berbahaya, namun sayang berhasil di top duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17 Muhammad Lasin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3, ada Mohamed Hani, namun saya berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir, sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Arwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Emam Asur utak-atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia yang sudulet aja, gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim, nomor punggung 2. Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Imam Asur, sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez untuk sementara waktu. Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Esto, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
2: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, through pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya, tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan, bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina, dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu duel di lini tengah.
4: Dan ya, kali ini Imam Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil disapu tadi oleh Christian Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia. Umpan saja ke depan, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain, sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez. Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro. Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano. Berhasil Salah mencuri bola sekali ini. Salah berbahaya pendengar. Ah, sayang sekali. Sayang seribu sayang, disapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim. Umpan 1-2 dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini sudah dilakukan. Ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan. Maksudnya kepada Mustafa Ziko yang dituju. Terjadi kop duel. Namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Tagliafico. Nicola Tagliafico sudah dilakukan lemparan jauh ke depan. Maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez. Namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez. Pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Romero melempar saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang, berikan kepada Emiliano Martinez. Saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Saat ini melewati garis tengah permainan Lionel Messi, kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir. Dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi, sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir, nomor punggung 23, yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi. Dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi, dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit
5: Sipol, kiper Muhammad Subir memblok tendangan sampai ke bintang Lionel Messi. Kali ini serangan mendadak dari Lintas Mesir. Namun saya sekali pendengar terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa. Penyelamatan gemilang dari Muhammad Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Muhammad Subir dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Estu dengan sebuah drama yang sangat menarik ini, peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung?
2: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat melakukan agak sedikit lengah, bahkan Yasser Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir, yeah. Lalu ada serangan balik antisipasi Hossam yang terlambat antisipasi. Untungnya yeah. Mustafa Sowair ini mampu melakukan blocking, jadi yeah. Seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain, dan ini akan makin membuat seru pertarungan di lini tengah kedua tim.
5: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz berikan kepada Imam Assur. Imam Assur berebut bola dia, terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melebar saja berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru, back pass ke belakang berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia. Back pass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Molinaro, Romero maksud kami. Kali ini ada Noel Maluna berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi, berhasil direbut oleh timnas Mesir. Namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan, skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bu.
2: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossam Hassan, walaupun Hossam Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya. Mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu, tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina, tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina, dan sebuah gol yang menurut saya sangat istimewa beramal dari pergerakan lini tengah mereka. Ada Marwan Atia memberikan umpan, dan di sana sudah ada Yasser Ibrahim yang sebenarnya back tengah yang tiba-tiba merangsek bantu serangan, dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Zico ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang malah ke depan, bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan,
5: artinya open play.
2: Open play artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasser Ibrahim, lalu ada antisipasi salah.

0: Dudung Abdurrahman mengatakan persoalan perizinan lahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi migas nasional dan ketahanan energi. Dari hasil koordinasi dengan kepala tiga wilayah, diperoleh kesepakatan untuk mendukung program strategis nasional, yaitu peningkatan produksi minyak dan gas.
1: Hari ini menuntaskan tentang koordinasi bahwa di tiga tempat, di Kelumpukan, kemudian di Bojonegoro, di Demak ini banyak mengandung potensi minyak termasuk gas. Nah, namun di dalam kategorinya ditetapkan sebagai LSD maupun LP2B. Kami sudah merapatkan beberapa kali di kantor staf presidenan dan akhirnya di sini kita tinjau wilayah dan alhamdulillah Bapak Bupati, Ibu Bupati dari masing-masing kabupaten ini mendukung penuh program bagaimana ketahanan energi ini tetap harus kita tingkatkan.
0: Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Joko Siswanto, akan ada penggantian lahan 3 lipat untuk wilayah atau lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi.
2: Kalau dia masuk yang 87% akan diganti 3 kali. 3 kali itu bebas di mana saja. Yang penting ada. Tidak harus dekat-dekat situ. Kalau dekat situ sudah penuh kan kita nggak bisa.
0: Adapun 3 proyek yang menjadi perhatian pemerintah meliputi sumur eksplorasi Banyu Geni di Bojonegoro, lapangan gas RBG Blok 2 di Grobogan dan Demak, serta proyek gedung keris West di Bojonegoro. Menurut Dudung, pemerintah menilai perlindungan lahan pertanian tetap menjadi prioritas. Namun kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan percepatan proyek energi strategis yang memiliki manfaat besar bagi negara. Dari Surabaya, Abdullah Haprotika terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota sejatin mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
5: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP lebih banyak dari ini.
4: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
6: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
4: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari. Dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasana melaporkan.
3: Memasuki tahun ajaran baru, omset toko seragam per hari mencapai belasan juta rupiah. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
7: Kurang lebih ya 95%, 100%.
8: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di kawasan Jalan Ibu Ruswo, Kota Yogyakarta

0: mengalami lonjakan signifikan. Pusat perlengkapan sekolah yang berada di kawasan Gondomanan ini dipadati orang tua yang mempersiapkan kebutuhan anak-anak mereka. Salah satu pramuniaga toko Afira, Sri Rahayu, mengatakan peningkatan penjualan tahun ini mencapai hampir 2 kali lipat dibanding hari biasa. Seragam yang paling banyak dicari merupakan seragam untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sri Rahayu menjelaskan, mayoritas pembeli memilih berbelanja lebih awal, terutama untuk menghindari kehabisan stok menjelang hari pertama masuk sekolah.
1: Karena takutnya mereka kan kehabisan stok barang buat Mas Kalomani, ibaratnya ya Kalomani 3 hari menjelang hari apapun masuk, mereka cari barang kan susah. Tinggal sisa-sisa yang kayak sekarang kan, mending sekarang kan, kalau sekarang kan tadinya udah banyak, mereka bisa ada pilihan. Kalau nggak ada terus ini, terus sana-sana kan masih ada. Kecuali kalau sudah 2 hari baru menjelang hari H, tinggal barangnya kan apa yang ada, nggak ada pilihan. Jadi biasanya ramenya memang gini.
2: Mungkin kalau untuk harga seragam sendiri mungkin pripun Bu sekolahnya dinaikkan atau mungkin kan banyak nih yang nyari?
1: Kalau kita naik tidaknya tuh tidak naik Mas, tapi naiknya dikarenakan memang kain sekarang mahal. Ya, jadi per meternya itu naiknya 3.000, 2.000, otomatis kan kita jadi ya cukup naik. Tapi kemudian kita diskon juga.
0: Sementara itu pramuniaga lainnya, Dika, mengungkapkan omset penjualan harian selama musim libur sekolah meningkat tajam. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar 1 hingga 2 juta rupiah, kini omset mampu menembus hingga belasan juta rupiah setiap harinya.
3: Sehari itu bisa 10 lah.
4: 10 juta
3: minimal, kurang lebih 10 atau 15 kurang.
4: 15 juta ya setiap hari.
3: 15.
4: Kalau sebelumnya mungkin enggak sampai segitu ya.
3: Sampai.
4: Berapa bu mungkin? Ratusan ribu kalau yang hari biasa.
3: 2 juta, 1 juta paling kalau hari-hari biasa. 1 juta paling.
4: Itu paling ramai-ramai ya, Mas ya.
0: Selain penjualan langsung di toko, transaksi secara daring juga mengalami peningkatan. Namun hingga kini pembelian secara langsung masih mendominasi. Menariknya pembeli tidak hanya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga datang dari luar daerah termasuk Jakarta. Karena harga seragam di kawasan ini dinilai lebih kompetitif.
5: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Klaten bersama dengan Kodim Klaten melakukan pembangunan di tingkat desa melalui program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar atau KBMKB. Dengan sasaran kegiatan betonisasi jalan, kemudian perbaikan rumah tidak layak huni, dan kegiatan non-fisik lainnya. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Lalu lintas khususnya jalur usaha tani untuk produksi itu lancar. Jadi di samping meningkatkan hasil pertanian juga nanti meningkatkan harga jual tanah.
7: Desa Sumekaton, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menjadi sasaran program Karya Bakti Klaten Bersinar KBMKB ke-35. Kegiatan KBMKB yang berlangsung kurang lebih 1 bulan tersebut dengan kegiatan antara lain pembangunan talut jalan, betonisasi jalan, dan juga perbaikan rumah tidak layak huni serta kegiatan non fisik lainnya. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat membuka kegiatan itu antara lain mengatakan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Klaten. KBMKB bukan hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga membangun semangat kebersamaan dan juga memperkokoh persatuan.
8: Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar merupakan salah satu bentuk nyata terjadinya sinergis antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan TNI, pemerintah desa, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang menjadi diri dari bangsa Indonesia.
7: Bupati juga menegaskan tema besar pembangunan Kabupaten Klaten adalah mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Sementara Kepala Desa Sumekaton, Dwi Dono Lisnanto, kepada wartawan mengatakan jalan yang akan dibangun merupakan membuka jalan baru untuk pertanian, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi para petani saat akan mengolah sawah maupun membawa hasil panen.
6: Kondisinya kita kan buka jalan usaha tani baru, terus kita bangun plat dekar, talut jalan sama betonisasi sepanjang 313 meter berupa sawah, mulanya kita buka. Iya, nanti jelas nanti lalu lintas khususnya jalan usaha tani untuk produksi itu lancar. Jadi di samping meningkatkan hasil pertanian juga nanti meningkatkan harga jual tanah.
7: Sementara Komandan Kodim Klaten yang diwakili Kasdim Mayor Infranti Ismail Syahrudin menyatakan KBMKP menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim Klaten dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di wilayah kilometer 11 Kereng Pangi, Kasongan, telah dapat dilintasi setelah sebelumnya sempat terputus karena ambruknya box cover.
9: Kalau siapanya bisa segitu, juga karena ada pelampauan pendapatannya juga. Gitu. Jadi jangan lihat angka silpa tanpa melihat persentase dari pelaksanaan. Persentase pelaksanaannya sudah hampir 94%. Sehingga dalam konteks ini maka silpa adalah kombinasi dari pelampauan pendapatan daerah dan juga dari efisiensi belanja daerah. Tadi alasan-alasan kenapa sekitar 93, mendekati 94 itu sudah kita jabarkan. Di antaranya memang adalah adanya efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa.
10: Oleh karena itu, tambah Emil, diperlukan buffer atau ruang fiskal sebagai antisipasi terhadap berbagai perubahan. Buffer yang terlalu besar sangat disayangkan karena seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Sebaliknya, jika terlalu kecil dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Ani Hasana melaporkan.
11: Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lamongan tahun anggaran 2025 resmi disetujui dan menjadi bukti berjalannya mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Farin Regi melaporkan.
12: Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2025 resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD Lamongan kemarin. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Lamongan Hironar Effendi bersama Ketua DPRD Lamongan Muhammad Freddy Wahyudi. Bupati Hironar mengatakan, persetujuan raperda tersebut menjadi bukti perjalanan mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya proses tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
13: Pemerintah Kabupaten Lamongan konsisten menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal dan penuntasan berbagai isu strategis daerah. Dari sisi pendapatan daerah, realisasi berhasil dioptimalkan melalui penguatan pendapatan asli daerah atau PAD, optimalisasi dana transfer pemerintah pusat, serta sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sejalan dengan itu, belanja daerah kita fokuskan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan.
12: Pemkab Lamongan berkomitmen agar setiap anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Farin Reki melaporkan.
14: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Informasi selanjutnya pendengar, sepanjang semester pertama tahun 2026, KAI Komuter melayani lebih dari 8,5 juta pengguna di wilayah area 8 Surabaya. Peningkatan volume pengguna ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik, khususnya Komuter Line Supas. Berikut laporan Ermina Jin.
15: KAI Komuter melayani 8.528.000 pengguna kereta api di wilayah area 8 Surabaya sepanjang semester 1 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 8,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 7,8 juta pengguna. Manager Public Relation PT Kereta Komuter Indonesia Leza Arlan mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik khususnya kereta api. Selama semester 1 2026, stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi di area 8 Surabaya, di mana stasiun Gubeng melayani 1.094.313 pengguna kereta komuter. Posisi berikutnya ditempati stasiun Wonokromo dengan 721.309 pengguna, sementara stasiun Malang melayani 628.976 pengguna. Leza Arlan menjelaskan komuter lain Supas yang sejak 1 Maret 2026 memperpanjang relasi hingga Probolinggo mencatat sebanyak 702.377 pengguna sampai dengan Juni 2026.
16: Total penggunanya dari Januari sampai Juni itu sebanyak 2.600.000 penumpang. Kemudian diikuti komuter lain penataran itu volume penggunanya di angka 2.577.000 penumpang. Selanjutnya itu ada komuter lain Jenggala sebanyak 1.095. Jadi selain itu juga kami KAI komuter ini meningkatkan fasilitas, diantaranya adalah guiding block di stasiun Panjen, terus meningkatkan fasilitas layanan juga layanan informasi di beberapa stasiun, terus beautifikasi untuk stasiun Probolinggo yang kemarin kita pada Maret perjalanan sepasnya diperpanjang sampai dengan Probolinggo.
15: Ia menambahkan sepanjang 2025 hingga 2026 KAI komuter juga meningkatkan fasilitas di sejumlah stasiun area 8 Surabaya. Selain renovasi, KAI komuter melengkapi fasilitas musola, toilet, ruang laktasi serta layanan pendukung lainnya. Ermina melaporkan.
11: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Eka Chandra Rini Surabaya berupaya terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat usai meraih indeks kepuasan masyarakat IKM yang memuaskan pada periode bulan Juni 2026 yang berada di angka 99,57. Faiz Putra melaporkan.
17: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Eka Chandra Rini Surabaya berupaya terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat usai meraih indeks kepuasan masyarakat yang memuaskan pada periode bulan Juni 2026 yang berada di angka 99,57. Beberapa aspek yang menjadi dasar penilaian kepuasan pasien selama memanfaatkan fasilitas kesehatan RSEC, diantaranya kecepatan dan kemudahan prosedur, keramahan dan kemampuan petugas medis, hingga kebersihan serta fasilitas rumah sakit. Kepala Tim Kerja Pelayanan Medik RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Yudis Wirapratama, saat diwawancara RRI kemarin mengungkapkan, meski angka tersebut tergolong di kategori A atau sangat baik, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan di berbagai aspek. Aspek pelayanan yang terus menjadi perhatian seperti kecepatan dan efektivitas proses administrasi dari pasien yang datang hingga pulang. Pihaknya melakukan kontrol sebelum jam pelayanan, khususnya di praktik poli untuk memastikan kesiapan petugas maupun pendukung teknis lainnya.
18: Kita dari awal itu terkait pelayanan, intinya pelayanan yang mempermudah dari pasien, yang mana pasien itu, intinya pasien itu datang ke rumah sakit, terus kemudian diperiksa oleh dokternya, kemudian bisa terlayani oleh dokter spesialis untuk tadi, pulang membawa obat, habis itu bisa senang. Seperti itu, jangan sampai pasien itu datang sudah antrinya lama, terus kemudian dokternya nggak datang-datang, belum lagi nanti farmasinya pelayanannya lama, itu yang tidak mau. Makanya selama ini kita seringnya ada yang menurun, itu kita langsung ke tempat.
17: Pihaknya juga mengapresiasi upaya masyarakat yang telah memberikan masukan serta aduan saat menemukan hambatan ketika proses pelayanan berlangsung sebagai bentuk keikutsertaan dalam berkontribusi membangun pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik. Harapannya di bulan-bulan selanjutnya, pihak RSUD Eka Chandra Rini mampu menjaga nilai IKM tersebut dengan berbagai inovasi terbaru, diantaranya layanan poli sore, poliklinik laktasi, dan poliklinik tumbuh kembang anak. Faiz Putra melaporkan.
11: Sentra Industri Tas dan Koper Intaku Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang dikenal sebagai ikon wisata belanja sekaligus pusat industri kulit nasional kini menghadapi krisis berkepanjangan. Yanuar Fahmi melaporkan.
19: Sentra Industri Tas dan Koper atau Intaku Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang selama puluhan tahun dikenal sebagai ikon wisata belanja sekaligus pusat industri kulit nasional kini menghadapi krisis berkepanjangan. Jumlah pengrajin terus menyusut, deretan toko banyak yang tutup, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung industri tersebut masih dibebani utang perbankan yang belum mampu dilunasi. Ketua Koperasi Intaku Zainul Arifin mengungkapkan, saat ini hanya sekitar 200 pengrajin yang masih bertahan. Angka itu turun drastis dibandingkan masa kejayaan Intaku ketika ribuan perajin menggantungkan hidup dari industri tas dan koper di kawasan Tanggulangin.
20: Konsumen itu sekarang lebih praktis mungkin membeli barang itu di online sekarang. Nah, makanya teman-teman ini sekarang banyak yang mungkin sudah tidak membuka gerainya atau tokonya di sepanjang tadi masuk dari Tanggulangin sampai ke Densari Intaku, banyak showroom-showroom yang tutup. Ini yang menjadi perhatian orang, sehingga kalau ke Tanggulangin sudah nggak ada, sudah sepi. Ya karena memang toko-tokonya memang banyak yang tutup. Lah teman-teman sekarang mulai untuk mengikuti online. Jadi mereka tidak memamerkan barangnya di showroom, tapi memproduksi barang di rumahnya masing-masing. Sehingga secara keseluruhan kelihatannya Tanggulangin ini menjadi sepi, itu yang terjadi. Kalau penurunan mungkin sampai 50% lebih setiap tahun.
19: Menurutnya, perubahan perilaku belanja masyarakat menjadi tantangan terbesar yang kini dihadapi para pelaku usaha. Kehadiran marketplace membuat konsumen lebih memilih belanja secara daring dibandingkan datang langsung ke sentra kerajinan. Di tengah lesunya usaha, koperasi Intaku juga dibayangi kewajiban membayar pinjaman bank sebesar 1 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat aset senilai sekitar 4 miliar rupiah. Kondisi itu semakin berat karena omset usaha belum mampu menutup kewajiban cicilan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
11: Dibuat dengan metode greenhouse salt tunnel dan continuous dynamic mixing, manfaat relaksasi terapi garam di Pantai Kelapa Tuban dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Informasi disampaikan Witra Adila.
2: Destinasi wisata Pantai Kelapa Tuban kini tidak hanya menawarkan pesona keindahan alam pesisir saja, tetapi juga menjadi pusat inovasi teknologi garam modern yang bermanfaat bagi kesehatan. Podarwis Pantai Kelapa terus melakukan terobosan untuk mengintegrasikan sektor pariwisata, edukasi, dan kesehatan secara berkelanjutan. Salah satunya, terkait dengan kesehatan bisa digunakan untuk meredakan nyeri otot dan pegal-pegal, juga membantu melancarkan peredaran darah. Sekretaris Podarwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, menegaskan bahwa kehadiran teknologi garam di kawasan wisata ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program atau produk-produk lokal sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi para pengunjung. Heri menjelaskan bahwa Pantai Kelapa ini menjadi lokasi pengembangan teknologi greenhouse salt tunnel dan juga continuous dynamic mixing. Teknologi ini memungkinkan produksi garam tetap berjalan optimal sepanjang tahun bahkan saat musim hujan.
21: Ada edukasi pembuatan garam. Ya, jadi awalnya itu karena kami melihat potensi air laut bisa dimanfaatkan untuk produksi garam itu. Nah, garam terapi itu beda dengan garam-garam masak karena ada aroma terapinya. Terus setelah itu kami membuat tempat untuk terapi garamnya itu. Jadi relaksasi dengan berendam air garam.
2: Menurut Heri, peningkatan efisiensi produksi garam ini bisa mencapai 70% berkat sistem ini, menjadikan Pantai Kelapa sebagai pelopor kemandirian produksi garam modern yang higienis di Indonesia. Selain itu, fasilitas greenhouse salt tunnel ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat umum. Dari Tuban, Mita Adila melaporkan.
14: Info olahraga.
11: KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan internasional Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan selengkapnya disampaikan Agusin Irdiani.
22: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiono Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
23: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PBVOPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasinya dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karenanya saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
22: Sementara itu, Direktur Institut Franchise di Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi kompetisi yang kompetitif.
0: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue and also the honorable host.
22: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
11: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan hari Rabu 8 Juli 2026. Saya Sari Julia temani Anda tentunya dengan menghadirkan sejumlah program acara di perjalanan Surabaya pagi ini. Bagaimana kabar Anda? Setelah tadi ya, Anda juga bisa mendengarkan keseruan siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Wah, agaknya memang luar biasa untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Temani Anda kembali melanjutkan aktivitas keseharian, karena tentu mulai dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan tadi dini hari pukul 3 gitu ya. Banyak nih yang sudah begadang nonton bola. Harapannya sih aktivitas pagi ini tidak terganggu ya, karena biasanya wah ini masih agak sedikit ngantuk. Ya menemani Anda lah ya, yang pagi ini mungkin sudah bersiap menuju tempat aktivitas Anda, ataupun ya masih bersiap-siap di rumah, ataupun sedang menikmati menu sarapan pagi Anda. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi dan komposisi untuk Anda. Anda juga kami undang berinteraksi bersama kami yang masih ingin mengirimkan begitu ya pendapat komentarnya berkaitan dengan dua siaran pertandingan kita tadi gitu ya. Anda juga boleh kirimkan voice note-nya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Pertuni, atau telepon langsung line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992 boleh Anda akses. Semalam pada pertandingan babak 16 besar begitu ya, ini banyak yang mendukung Argentina dan juga Mesir. Kira-kira Anda bagian yang mana? Jadi Argentina itu memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 3-2 atas Mesir pada babak 16 besar. Dan kemenangan ini menjadi salah satu comeback paling spektakuler di turnamen sejauh ini. Jadi pada pertandingan malam tadi, Mesir itu tampil tanpa rasa gentar sejak awal laga, dan mereka unggul lebih dulu melalui sundulan Yasser Ibrahim di menit ke-15. Tentunya situasi ini semakin sulit bagi Argentina ketika Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti, sementara kiper Mesir Mustafa Sobir ini tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan pentingnya. Masuk ke babak kedua, Mesir ini bahkan menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Mustafa Zico pada menit ke-67. Saat itu kejutan besar tampak sudah di depan mata karena Argentina agaknya kesulitan membongkar pertahanan rapat Mesir. Namun pada 15 menit terakhir pertandingan begitu ya, ini mental juara Argentina akhirnya berbicara. Dan ya menit ke-79, Cristian Romero ini memperkecil kedudukan melalui sundulan memanfaatkan bola mati Messi. Kemudian tidak berselang lama, menit ke-83, Lionel Messi ini juga menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol penyama kedudukan 2-2. Barulah di menit 90, dengan ekstra tambahan 2 menit, Enzo Fernandez ini menyundul umpan Lautaro Martinez untuk memastikan kemenangan dramatis 3-2. Kalau kita bicara tentang kunci kemenangan ya, jadi memang mental juara dari Argentina begitu ya, gak usah diragukan lagi. Mereka gak panik loh, meski sudah tertinggal 2 gol.

0: di babak 16 besar, meski akhirnya tidak cukup untuk membawa timnya melaju ke perempat final. Dengan kemenangan ini, Argentina melangkah tentunya ke perempat final Piala Dunia 2026 dan menjaga peluang mempertahankan gelar juara dunia. Banyak ini yang sudah memberikan pendapat dan komentarnya. Boleh ya, saya putarkan dulu sebelum nanti kita geser ke ulasan selanjutnya, atau kita ke pendengar terlebih dahulu. Ada pendengar yang sudah ingin gabung juga. Selamat pagi.
1: Oh.
0: Selamat pagi.
1: Mukti Krian.
0: Halo, selamat pagi.
1: Halo. Selamat pagi. Salam sehat selalu sama ya. Mbak. Siapa nih?
0: Dengan Sari di studio ini, dengan Bapak siapa?
1: Oh, Mbak Ari. Sama Pak Suko.
0: Oh iya,
1: Krian.
0: Pak.
1: Sudah mukti.
0: Pak Suko, apa iya. Ini yang ingin dibagikan bagi kita?
1: Iya. Ini saya salut soal masalah Argentina. Bapak pertama dia enggak terlalu drop, termasuk pasukan yang untuk mengendalikan bola di lapangan.
0: Okay.
1: Ternyata toh pada saat babak kedua akan menghadapi terakhir usai. Ini masya Allah sangat mengebu Argentina. Saya salut.
0: Okay.
1: Dalam babak kedua ini taunya dia bisa merebut juara, bisa mengalahkan Mesir.
0: Ya.
1: Iya. Ini yang babak keduanya ini. Yang saya takutkan Argentina ini, yang saya khawatirkan drop, sehingga dikhawatirkan nanti kalau kena juara bisa mengungguli Argentina, Mesirnya. Nggak taunya Bapak yang terakhir ini tahu-tahu
0: luar biasa,
1: masih
0: ya,
1: memiliki kualitas yang sangat jernih.
0: Oke, baik.
1: Ini
0: siap.
1: Nggak taunya kalah Mesir. Unggul lebih
0: Argentina.
1: Argentina.
0: Betul. Pak Suko, dukung siapa nih? Argentina dalam, berarti ya?
1: Dukung Argentina,
0: oh, mantap,
1: Mbak.
0: Mantap, siap.
1: Karena dia nggak drop.
0: Ya, mentalnya bagus ya.
1: Kalau iya, mentalnya kuat.
0: Oke.
1: Okay. Kuat, teguh mentalnya ya. Argentina.
0: Baik.
1: Karena babak terakhir ini.
0: Siap.
1: Kalau toh enggak babak terakhir penalti, otomatis dari tim lain selain Argentina, saya rasa kemungkinan menyerah. Ya.
0: Baik.
1: Karena siap. Babak pertama kan sudah meli di Mesir itu.
0: Siap. Baik, Pak Suko.
1: Iya. Ye,
0: terima kasih. Ya.
1: Waalaikumsalam. Sepak bola.
0: Salam olahraga jaya. Terima kasih. Geser ke penelpon. Selamat pagi.
2: Iya. Allah, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Di Gilang Kertosono ini.
0: Mbak oh, baik, Pak Gilang.
2: Iya. Salam kenal ya, Mbak Sari.
0: Salam kenal juga untuk Pak Gilang.
2: Iya. Terus kali semalam ini bisa jadi pelajaran berharga buat timnas kita.
0: Iya.
2: Dan juga tentunya buat kesebelasan kebanggaan kita ya sebagai Arek Surabaya, sebagai Surabaya yang menyiapkan diri di Piala Presiden dan juga kompetisi tahun depan ini, tahun ini ya kayaknya gitu ya. Ini dari segi tidak hanya teknik dan skill ya, memang mental ini juga kita perkuat untuk Persebaya juga nanti. Bahwa pelajaran ini sangat luar biasa, tontonan yang luar biasa untuk kita sebagai insan bola ya. Supporter juga gitu, nanti bonek juga lebih dewasa ya Mbak Sari ya, menerima kekalahan.
0: Mantap.
2: Ya mudah-mudahan bonek juga lebih dewasa. Ya kita cermati, kita nikmati tontonan dunia, kelas dunia ini di tengah-tengah keluarga kita semua. Mbak Sari juga ya.
0: Baik.
2: Happy ya Mbak Sari. Dilanjut Mbak Happy, kita dengarkan sama-sama diri RRI Surabaya. Nyuwun pamit. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Gilang. Mantap. Saya juga sepakat beberapa kali kalau kita berbincang gitu ya, bersama dengan pengamat sepak bola nasional pun itu menganggap bahwa yang namanya mental itu jadi salah satu poin penting gitu ya, untuk ya itu tadi gelaran sepak bola apapun, mau di jajaran dunia ataupun ya lingkup nasional saja begitu ya. Bagaimana dengan klub-klub kesayangan kita? Sudahkah? Bagaimana dengan tim Garuda kita? Sudahkah? PR besar agaknya. Gak cuma taktik strategi, tapi itu juga tadi mentalitas. Selamat pagi.
3: Sudahkah?
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Bagi bagus di kota.

0: sendiri.
1: Oh baik Kak Agus, silahkan. Apa komentarnya?
2: Saya tuh sebenarnya jagul jatuh Mesir.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dari Asia udah habis, tinggal Afrika. Tapi kok sayang Mesir kalah, itu kasihan.
1: Tapi kita apresiasi loh, salut begitu ya, sempat memimpin di awal.
2: Iya, selalu melihat penjaga gawangnya Mesir selalu.
1: Oh, betul. Luar biasa.
2: Ya nanti apa? Mudah-mudahan tahun depan, tahun selanjutnya Mesir bisa menjadi juara dunia.
1: Amin. Semoga. Baik.
2: Wakil Asia udah habis, tinggal wakil Afrika. Dan tinggal wakil Afrika tinggal satu. Maroko itu aku juga jago. Maroko udah mantan.
1: Oh baik. Ya. Siap. Nanti kita lihat keseruannya seperti apa.
2: Masa juara dunia kok dari Eropa sama Amerika Latin. Jadi dari Afrika harus ada, dari benua Afrika.
1: Ya. Baik. Siap.
2: Ya, mudah-mudahan nanti Maroko bisa mengalahkan Prancis. 1-0 aja, enggak banyak-banyak.
1: Oh, tipis ya skornya. Baik, nanti kita lihat keseruannya, Pak. Baik.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Agus di Kediri. Benar sih, dominasi Piala Dunia itu selalu negara-negara Eropa atau Amerika Latin gitu ya. Kemarin sempat ngomong sama Bu Mama gitu ya. Boleh loh gitu ya. Afrika itu juga diunggulkan gitu. Tapi sayangnya yang masuk cuma satu, Maroko. Enggak apa-apa, hebat juga loh mereka, keren gitu kan ya. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Supporter hebat itu seperti halnya Pak Agus gitu ya. Karena ya meskipun yang didukung itu kalah gitu ya, tapi masih ada rasa optimis. Mudah-mudahan di Piala Dunia 4 tahun mendatang Mesir itu bisa lolos gitu kan ya, jadi juara malah. Boleh, kita dukung aja. Kalau saya jujur secara pribadi ya dukung wakil Asia, tapi apa daya Korea Selatan, Jepang tumbang di fase gugur awal ya, mau enggak mau ya udah kita lihat lagi negara-negara yang lain gitu kan ya. Ada keunggulan-keunggulan dari Norwegia, Maroko, ya udah luar biasa bagus gitu kan ya. Nah, bagaimana gitu kan ya? Saya ke teman-teman Pertuni dulu ya, yang juga sudah mengirimkan voice note-nya. Agaknya memang itu tadi loh, gelaran Piala Dunia 2026 itu membawa semangat tersendiri begitu ya bagi kita yang menyaksikannya. Mau yang mendukung negara tertentu ataupun hanya sebagai penikmat bola semata begitu ya, itu juga memberikan semangat. Ada pembelajaran baru seperti tadi dikatakan Pak Gilang bahwa mentalitas itu poin penting. Wah, boleh loh diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau gagal enggak, bukan berarti harus menyerah, tapi harus bangkit lagi. Saya putarkan dulu deh ini beberapa sebelum nanti kita geser ke informasi lain begitu ya. Untuk pertandingan pagi tadi sebelum kita ulas tadi ya, yang juga pukul 3 dini hari tadi itu juga cukup seru dan cukup panjang begitu ya. Ini ada Swiss dan juga Kolombia yang juga menang dramatis berkaitan dengan adu penalti 4-3 keunggulan Swiss atas Kolombia. Saya putarkan dulu ini, ada teman-teman Pertuni yang juga sudah memberikan komentarnya. Ada Mas Muhammad Fermin. Loh, kok nggak keluar nih suaranya? Sebentar, kenapa ini? Tunggu. Saya cek dulu. Oh, baik. Silakan, Mas.
3: Selamat dini hari, pendengar RRI.
1: Ya, kirimnya jam 1 tadi.
3: Saya Muhammad Fermin dari Kabupaten Kediri. Mengomentari pertandingan yang barusan selesai. Antara Argentina berhadapan dengan Mesir, masih di edisi 7 Juli 2026. Di mana pertandingan dilaksanakan pada jam 11 malam sehingga selesai di hari Rabu
1: dini hari
3: tanggal 8 Juli 2026.
1: Betul.
3: Pukul 1. Pertandingan yang sangat seru sekali. Di mana Argentina sempat tertinggal 2-0, yang saya kira sempat berpikiran bahwa Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo.
1: Ah.
3: Tetapi Argentina berhasil melakukan sebuah keajaiban. Di mana betul-betul Argentina yang kita kenal suka melakukan remontada ya. Mereka berhasil menciptakan 3 gol melalui Cristiano Romero, Lionel Messi dan juga gol di menit tambahan oleh Enzo Fernandez sehingga mengubah skor menjadi 3-2 untuk kemenangan Argentina. Dan dengan hasil ini Argentina berhasil melaju ke perempat final dan akan menantang pemenang dari Kolombia versus Swiss. Dan untuk Mesir, Anda memang tampil bagus selama 75 menit.
1: Okay.
3: Dan selanjutnya Anda tampil kurang bagus. Oke, selamat untuk Argentina dan siap. Mohon maaf untuk Mesir, Anda harus tersingkir.
1: Baik.
3: Selamat dini hari, selamat olahraga Jaya.
1: Terima kasih Mas Wermin, geser ke Mas Remawan Rendra.
0: Jaya, selamat dini hari. Saya Remawan Rendra dari TPC Pertuni Kota Surabaya ingin mengomentari pertandingan 16 besar yaitu Argentina melawan Mesir. Skor akhir 3-2 untuk Argentina. Inilah tim peringkat pertama FIFA yaitu Argentina menunjukkan mental juaranya. Butuh 10 menit terakhir setelah ketinggalan 0-2, Romero, Lionel Messi, Enzo Fernandez mampu membawa Argentina lolos ke babak perempat final. Saluto Argentina, pertandingan penuh dramatis yang spektakuler. Meskipun Lionel Messi gagal penalti, tapi dia membuktikan setiap pertanding di Piala Dunia 2026 ini beliau selalu mencetak gol. Sekarang dia leading satu gol dari persaingnya yaitu Kylian Mbappe dan Erin Haaland. Dia sekarang memimpin 8 gol untuk Lionel Messi. Sekaligus di pertandingan hari ini pemain terbaiknya adalah Lionel Messi. Saluto Argentina. Forza Argentina. Salam olahraga. Salor.
1: Terima kasih Mas Prana.
4: Ya, selamat dini hari. Salam olahraga. Saya Prana dari Pertuni Kota Surabaya. Ingin mengomentari pertandingan antara Argentina vs Mesir yang berkedudukan 3-2 untuk Argentina. Pertandingan yang sangat seru, yang saya pikir tadinya ada keajaiban di sana dengan Mesir akan lolos ke babak selanjutnya, ke 8 besar, tapi ternyata Argentina ternyata belum menyerah dan bisa membalikkan keadaan. Salah satu golnya dari God Messi tadi. Walaupun memang banyak kontroversi-kontroversi yang mungkin sedikit banyak menguntungkan Argentina, tapi apapun itu selamat buat Argentina.
1: Siap, terima kasih Mas Sori.
5: Salam olahraga pendengar RRI dimanapun berada. Saya Sori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Izin berkomentar pertandingan yang beberapa jam berlalu ya, antara Argentina menghadapi Mesir. Face to face Lionel Messi menghadapi Mohamed Salah. Argentina sempat tertinggal terlebih dahulu, menit ke 15 lewat akrobatik ya pemain Mesir, leading 1-0. Ini membuat dekan pendukung Argentina termasuk saya karena sungguh luar dugaan memang pemain yang satu ini mencetak gol ya. Kemudian sempat mendapatkan angin segar, ada penalti yang diberikan wasit kepada Argentina di mana Lionel Messi menjadi eksekutornya atau algojonya, namun Messi gagal ya memanfaatkan penalti ini, di mana ini kegagalan kali kedua kalau saya tidak salah ya dalam Piala Dunia, kan di babak penyisian grup Messi juga gagal. Namun yang terjadi Mesir kembali membesar keunggulan, dan ini yang membuktikan dan menjadi nilai plus ya, oh Argentina ya juara bertahan. Secara mental, secara insting Argentina tidak menyerah, dibuktikan dengan Romero kembali mencetak gol, disusul oleh sang kapten yaitu Lionel Messi. Messi sudah mengungguli daripada pemain Prancis yaitu Kylian Mbappe untuk memburu top skor. Dan ini mengantarkan Argentina lolos ke babak 8 besar. Kita tunggu siapa nanti yang akan menjadi lawan daripada Argentina.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Pagi.
5: Olahraga Jaya.
1: Terima kasih ya. Wah, ini cukup panjang begitu ya. Banyak juga begitu ya. Karena ya pendengar-pendengar kita 50-50 agaknya ya. Ada yang mendukung Argentina dan juga Mesir. Tinggal tunggu nanti ya. Pencetak gol terbanyak ini siapa gitu ya. Kali ini masih Messi nomor 1. Dibayang-bayangi Kylian Mbappe dan juga Haaland gitu kan ya. Ya lepas dari nama-nama besar yang memang di awal gelaran Piala Dunia 2026 itu diprediksi akan menghadirkan kejutan-kejutan dan juga hal-hal baru gitu ya. Itu ada Cristiano Ronaldo, kemudian juga Neymar, kemudian juga Salah begitu ya, Muhammad Saleh, kemudian juga siapa nama-nama besar lainnya begitu kan ya. Wah ini ya itu tadi pada bertumbangan dan mereka agak sedikit kurang inilah gitu ya di pertandingan Piala Dunia kali ini, tapi ya itulah keseruan-keseruannya gitu. Ada hal-hal yang ya luar biasa gitu ya, perlu kita apresiasi juga semangat, mentalitas dan juga upaya mereka untuk bisa memberikan permainan-permainan terbaik sehingga kita yang nonton itu jadi wah luar biasa gitu, terhibur juga. Tadi juga ya berkaitan dengan yang baru saja pukul 3 hingga tuntas pukul 6 ada Swiss melawan Kolombia, dan Swiss memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia melalui drama adu penalti 4-3 selama 120 menit pertandingan di BC Place Vancouver. Kedua tim ini bermain imbang tanpa gol dalam laga yang berlangsung ketat dan minim peluang bersih. Jadi sejak peluang awal dibunyikan, Swiss dan Kolombia itu sama-sama mengandalkan organisasi pertahanan mereka yang cukup solid. Dan Swiss lebih banyak menguasai bola begitu kan ya. Sementara Kolombia mengandalkan serangan balik cepat yang dipimpin oleh Luis Diaz dan juga James Rodriguez. Dan meski beberapa peluang tercipta, penyelesaian akhir kedua tim ini kurang efektif sehingga skornya tetap 0-0 hingga waktu normal berakhir. Masuk ke babak tambahan sama juga ya, sampai akhirnya adu penalti jadi penentu. Ya ini mau tidak mau kita harus akui, bagaimanapun juga kalau udah adu penalti ya ini beda cerita pastinya ya. Tapi apapun itulah ya, keseruan-keseruan dihadirkan dalam siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Tinggal nanti kita tunggu siapa nih untuk babak selanjutnya begitu ya. Ini hari Rabu, berarti Kamis, Jumat ketemu lagi untuk debar, dengar bareng. Anda juga kami tunggu untuk bisa memberikan pendapat atau komentar negara-negara yang Anda dukung begitu ya. Termasuk pembelajaran tadi seperti kata Pak Gilang, mentalitas itu perlu juga ditanamkan bagi setiap atlet kita, utamanya Timnas Indonesia. Saya ada beberapa pesan terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita buka kabar-kabar lain.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Hari Budiono bin Sutrisno Suwadi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan driver, bertempat tinggal, dahulu bertempat tinggal di Jalan Taman Tambak Segaran 1, RT 04, RW 03, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1726/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Lianah binti Budiono sebagai penggugat dan Hari Budiono bin Sutrisno Suwadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Motivasi hari ini.
2: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Januarius Nahakseran bin Hendarikus Seran, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kembang Kuning 3, nomor 7, RT 10, RW 9, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 1733/PDT.G/2026/PA.SBY. Antara Lukita Ningrum binti Tamyus Suwarno sebagai penggugat dan Januarius Nahakseran bin Hendarikus Seran sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif